Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM, Lebak Banget.

94.5 Cerdas Informatif dan Solutif. Hai, selamat pagi. Sahabat Multatuli di Multatuli Pagi di 23 Juni 2026 hari Selasa. Dan habis menemani di hari ini sampai jam 12 siang ya. Selamat pagi untuk kamu, selamat beraktivitas. Dan yang jam segini baru gisik-gisik mata cepat bangun ya, karena udah siang. Sudah jam 8 lewat 5 menit. Jadi sudah waktunya yang memang lagi berburu untuk mencari kuliner sarapan, yang gak sempat sarapan di rumah, mungkin sekarang lagi muter-muter nih nyari menu sarapan yang beda dari hari-hari sebelumnya. Kamu bisa cari itu ya. Untuk kamu yang mungkin ada di seputar Kota Rangkas Bitung, banyak banget tuh kamu bisa kulineran. Entah itu nyari bubur ayam, kalau bubur ayam memang udah biasa ya. Terus juga nasi uduk, terus nasi kuning, nasi apa lagi ya? Kupat sayur, lontong sayur, atau kupat tahu, atau ya apapun itu lah ya. Tapi yang pasti pagi-pagi itu memang ya dirasa wajib lah ya untuk sarapan, menikmati sarapan pagi. Entah yang mungkin di rumah masih ada sepotong roti dicelup sama kopi ataupun susu yang segar gitu kan. Wah, pokoknya kalau misalkan sekarang kamu masih di rumah, jangan terbuai dengan suasana rumah, karena bagaimanapun juga ya tetap harus ngantor ya. Di hari ini banyak informasi, diantaranya adalah top 3 spot yang sudah Nafis rangkum, terus juga informasi seputar Kabupaten Lebak juga ada, terus juga ada apa namanya, kunjungan dari Pemprov Banten yang berencana untuk merelokasi SMA 3 Rangkas Bitung. Kamu termasuk siswanya kah di sana, atau mungkin termasuk gurunya, atau termasuk ibu kantinnya? Seperti keep stay di 89.4 FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih baik kalau saya langsung jalan Abdi di Ngeram Satu Rangkas Bitung Banten 89 Multat FM, cerdas, informatif dan solutif. Sudah 23 menit lewat pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan Apis di Multat Lebih Pagi. Top 3 sports sudah habis siap untuk pagi hari ini. Oke, sahabat Multat Lebih, sebanyak 3 berita olahraga nasional dan internasional ya. Yang pertama, Timnas Voli Indonesia yang berhasil memenangi duel sengit dalam 5 set dengan skor 3-2 atas Qatar pada AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India pada Senin malam ya. Terus juga ada Lionel Messi yang berhasil memborong 2 gol dan membawa Argentina menang 2-0 atas Austria dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026 di Texas Selasa dini hari. Oke, kita ke berita pertama. Indonesia hajar Qatar di Men's Volleyball Cup 2026. Jadi Timnas Voli Indonesia berhasil memenangi duel sengit dalam 5 set dengan skor 3-2, 14-25, 25-20, 32-30, 25-27, 15-13 atas Qatar pada Men's Volleyball Cup 2026. Timnas Voli Indonesia kesulitan mengimbangi permainan Qatar di set pertama hingga pada akhirnya menelan kekalahan di set pertama. Namun, situasi berubah di set kedua, Timnas Indonesia bisa langsung unggul atas Qatar. Bentrok Indonesia versus Qatar semakin sengit memasuki set ketiga hingga Indonesia bisa menyamakan skor. Sementara set keempat, skor RI Qatar kembali imbang. Pertarungan sengit kembali terjadi di set kelima hingga Indonesia bisa keluar dari jadi pemenang. Dan Pozan Nibras menjadi bintang kemenangan Timnas Voli Indonesia di laga ini. Atlet yang baru berusia 18 tahun itu menyumbang 32 poin untuk kemenangan Indonesia. Kita ke berita selanjutnya. Mesir cetak sejarah usai buat Selandia Baru berlutut. Timnas Mesir mencetak sejarah setelah mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam pertandingan grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Busy Place pada Senin kemarin. Dan pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 itu Mesir tertinggal lebih dulu dengan gol Vin Surman pada menit ke-15. Mesir baru bisa membalas gol Selandia Baru pada babak kedua. Gol Mustafa Zico pada menit ke-58 membuat Mesir menyamakan kedudukan jadi 1-1. Mohamed Salah membuat Mesir membalikan kedudukan jadi 2-1 pada menit ke-67. Pemain pengganti Mohamed Trezeguet ini menambah keunggulan Mesir jadi 3-1 pada menit ke-82. Gol Trezeguet juga memastikan Mesir menang 3-1 atas Selandia Baru di Piala Dunia 2026 dan kemenangan itu jadi sejarah bagi Mesir pasalnya untuk kali pertama juara Piala Afrika 7 kali ini meraih kemenangan di Piala Dunia. Kita ke berita utama, Lionel Messi bawa Argentina tekuk Austria. Lionel Messi berhasil memborong 2 gol dan membawa Argentina menang 2-0 atas Austria dalam laga kedua grup J Piala Dunia 2026 di Texas. Kebuntuan di babak pertama akhirnya pecah di menit ke-38. Skema serangan cepat Argentina berhasil menembus pertahanan Austria lewat tembakan kaki kiri Messi. Setelah terus-menerus melakukan tekanan, gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya hadir di masa injury time babak kedua. Messi mampu memaksimalkan kemelut di kotak penalti Austria dengan baik dan ia menunjukkan kegigihan dan kengototan saat usahanya melepaskan tembakan ke gawang membentur pemain lawan. Dan Messi akhirnya sukses mencetak gol dari bola liar yang kembali ke hadapannya. Laga pun berakhir dengan skor 2-0 untuk Argentina.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819 44 11 45 81.
7: Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Gak pantas. Rasa semuda seperti ini gak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: 89 Multat Lo FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Motley, 26 menit loh, pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu dan terima kasih masih tetap setia gabung 89 Multat Lo FM. Di jam 10 nanti kita bakal kedatangan tamu, yaitu dari Badan Pendapatan Daerah, Bapeda. Ada yang batuk. Pagi Bu.
1: Pagi.
0: Sebentar Bu. Sebentar Bu, saya cek dulu Bu. Itu yang mana? Takut salah lagi Bu. Oh, ada. Sehat Bu. Perjalanan panjang ya kayaknya ya. Lagi batuk ya. Jaga kesehatan ya untuk sahabat Mulatuli juga, apalagi jadwal yang cukup padat mungkin lagi ditempuh untuk sahabat Mulatuli. Dan hari ini ada satu informasi, kita bergeser ke mengenai Piala Dunia dulu ya. Ini Prancis lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul 4 negara lainnya. Berarti ini udah masuk ke 32 besar sekarang. Kayaknya kalau untuk mama nggak ikutan deh, nggak ikut perkembangannya deh kayaknya.
1: Enggak, nanti biasanya ya perkembangannya pas final sama final tuh, baru kan.
0: Curang kalau gitu,
1: iya, ikut-ikutan FOMO gitu. Kalau sekarang ya belum.
0: Belum ya, belum terlalu greget gitu ya. Nah, Prancis ini berhasil mengamankan tiket babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 3-0 atas Irak pada babak penyisian grup I pada Selasa malam. Dan Les Blues ini sekaligus menyusul 4 negara lainnya ke fase gugur. Tim asuhan Didier Deschamps ini membukukan 2 hasil maksimal pada 2 laga awal Gembita Bola Dunia 2026. Kemenangan 3-1 lawan Senegal, 3-0 atas Irak membawa mereka lolos ke fase grup 4 kali beruntun di Piala Dunia. Keren berarti ya.
1: Keren dong.
0: Tapi ya kita lihat nanti langkah selanjutnya seperti apa ya. Tapi yang pasti semakin menarik lah ya. Untuk negara-negara yang lolos 32 besar Piala Dunia 2026 ini, yang pertama ada Meksiko, terus juga tuan rumah Amerika Serikat, lalu ada Jerman, dan terus Argentina, dan disusul oleh Prancis. Begitu.
1: Baru ya itu ya negara-negara yang masuk ke
0: baru 5 negara yang lolos ke 32 besar. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke 32 besar, ini sudah mulai knock out nih. Jadi kalah, lempar, pulang, dikemas, dipetiin, langsung balik negara.
1: Belum pulang ya. ngomongin soal World Cup. Kan biasanya nobar nih. Di lemah belum ya nobar ya?
0: Kayaknya belum deh.
1: Belum, karena belum. Itu dia tadi seperti yang Bapak itu bilang, belum greget katanya biasanya. Jadi nunggu-nunggu yang
0: nunggu momen yang atau mungkin
1: final, semifinal gitu kan, atau tim-tim yang apa kesayangan gitu.
0: Biasanya begitu. Jadi itu kita menunggu
1: tapi
0: dulu.
1: Banyak sekali ya apa namanya homebase-homebase yang sudah melakukan nobar. Ini ada di pererat kebersamaan dengan masyarakat. Manut Leo Wati Mena laksanakan nobar FIFA World Cup 2026 kemarin ya.
0: Oke.
1: Terus ini juga ada menarik sekali, gratis 40 hari Nasdem Kota, DPD Partai Nasdem Kota Bitung ya, menggelar nonton bareng FIFA World Cup selama
0: 40 hari
1: Bang. 40
0: hari ya. Itu orang gak ada kerjaan.
1: Wow, keren ya. Terus di Jambi juga sama menggelar apa namanya nonton bola gembira katanya FIFA World Cup 2026 ya di halaman kantor TVRI Jambi. Banyak sih. Banyak Pak sudah melakukan nobar-nobar. Kita tunggu nih di
0: kabar-kabar. Kebayang enggak sih kalau misalkan Indonesia terjun ikut juga gitu kan, terlibat pertandingan. Wah, kayaknya satu Indonesia bakalan libur massal.
1: Diadakan nobar nasional ya. Kita tunggu ya nanti. Ini udah babak 32 besar berarti ya.
0: Ya
1: dari
0: ya,
1: 48 ya Pak?
0: 48.
1: Ih, banyak ya tahun ini ya.
0: Tahun ini ya itu ada peraturan yang berbeda memang ya. Ada peraturan yang berbeda, terus juga peraturan yang kalau makin kesini sepertinya makin gak asik aja gitu kalau misalkan melihat atau mungkin mengikuti peraturan sepak bola. gitu. Karena sekarang kan udah ada VAR gitu kan. Jadi hal-hal yang sebenarnya
1: kenapa?
0: Enggak, mic-nya dia ngeluk. Hal-hal yang sebenarnya ya itu secara alamiah gitu kan, enggak harus ikut campur yang namanya teknologi gitu. Tapi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kemurniannya itu tidak terasa, namun sisi positifnya ada beberapa yang kalau memang diuntungkan ya untung, kalau misalkan saat posisinya merugi ya rugi gitu. Jadi par itu walaupun tangan kita yang nongol itu terdeteksi sama VAR, itu kalau misalkan sudah offset ya dilakukan offset gitu, diberlakukan offset gitu. Ya disitulah seninya menghilang gitu ya.
1: Oke. Argentina masuk ya Pak ya?
0: Argentina masuk. Pasti.
1: Digolin sama siapa Pak?
0: Kenapa?
1: Digolin sama siapa?
0: Sama Messi.
1: Pasti kan langsung jawabannya sama Messi.
0: Messi 3 gol, 2 gol ya.
1: Kayaknya dia satu-satunya manusia yang ikut 6 kali berturut-turut FIFA World Cup gak sih?
0: Ada.
1: Oh, selain dia ada juga?
0: Ada.
1: Siapa?
0: Sir Seven.
1: Oh, dua manusia itu berarti ya di muka bumi ini itu. Yang dua.
0: Emang dia manusia ya?
1: Menurut Bapak apa Pak? Robot? Manusia lah.
0: Aduh, maksudnya si R7 sendiri itu umurnya udah di kepala 4 loh. Sama-sama.
1: Messi juga sama dong?
0: Ya, 3 berapa ya? 3 sekian kali mungkin ya.
1: Oh, lebih muda Messi.
0: Lebih muda sedikit lah. Oh, nah, ini Cristiano Ronaldo ini dia udah di kepala 4 sama umurnya dengan kiper dari yang sekarang jadi kuda hitam.
1: Siapa tuh?
0: Yang dari apa namanya tuh ya? Cap de Verde kalau enggak salah. Itu. Itu usianya udah kepala 4.
1: Ih, tapi masih segar bugar ya, Pak ya?
0: Masih segar bugar. Karena mungkin ya dijaga dari makanan, terus olahraga dan lain sebagainya.
1: Ya, betul. Gitu. Ada latihannya, ada trainingnya juga lah gitu.
0: Tapi yang sulit itu ya konsistensi. Itu yang sulit sih, konsistensi.
1: Mempertahankannya itu yang sulit. Itu.
0: Jebolan mana, Bu? Gua mau tanya. Sekolah.
1: Maksudnya?
0: SMA, SMK.
1: Oh, saya. Universitas Pamulang, Pak.
0: Enggak, SMA. Gua kan nanya SMA. Ngaco nih orang.
1: Pendidikan terakhir saya Universitas Pamulang, Pak.
0: Nanya SMA.
1: Aduh, ada informasi apa?
0: Ada informasi ini kemarin Pemprov Banten ini bakal punya rencana merelokasi SMA 3 Rangkas Bitung.
1: Iya sih Pak, menurut saya di situ terlalu sempit sih sebenarnya.
0: Terlalu sempit. Mantan? Alumni?
1: Enggak. SMK 1.
0: Oh, SMK 1 ya. Jadi sekolah baru ini dibangun 3 lantai. Jadi pemerintah Provinsi Banten ini memastikan rencana relokasi SMA N3 Rangkas Bitung Kabupaten Lebak sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung dan kondisi sarana prasarana sekolah yang dinilai sudah tidak memadai. Nah, kemarin langsung ada kunjungan tuh dari Gubernur Banten Andra Soni.
1: Pak Andra Soni kemarin kesini ya. Waduh, kita nggak dapat momennya, Pak.
0: Salaman enggak ya?
1: Enggak juga. Jangan kan salaman, Pak. Fotonya aja kita nggak punya, Pak.
0: Enggak ada bocoran ya? Dari peninjauan langsung dilakukan bersama Ketua DPRD Banten untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Gitu.
1: Mau dipindahkan atau direlokasi kemana katanya Pak?
0: Katanya sih dengar-dengar di seberangnya Samsat.
1: Oh, di Ona. Iya sih, sebenarnya tuh SMA Negeri 3, SMA Negeri 1 itu kayaknya butuh lahan yang lebih luas deh. Apalagi kalau SMA Negeri 1, sepertinya mereka sih harus punya asrama, Pak.
0: Iya.
1: Karena mereka kan itu, Pak, punya siswa didik dari Papua, Pak.
0: Nah, itu. Nah, yang kemarin sempat kita
1: ya, betul. Gitu kan. Sepertinya harus punya lahan yang lebih luas untuk bikin dom atau asrama ya.
0: Nah, itu. Biar aman loh ya. Jadi katanya menurut Andra, ini relokasi tidak hanya bertujuan menambah kapasitas daya tampung siswa, tapi juga meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui penyediaan fasilitas.
1: Setuju sih, setuju, ya, setuju.
0: Lebih lengkap dan representatif. Gitu. Jadi kebutuhan ruang pendidikan di Banten ini masih menjadi tantangan karena jumlah lulusan SMP setiap tahun belum sebanding dengan daya tampung SMA dan SMK yang tersedia sejak 2017 silam.
1: Oke.
0: Jadi Pemprov Banten ini telah mengelola lebih dari 200 SMA, SMK dan SKH serta terus melakukan pembangunan sekolah baru. Nah, ditambah lagi kan sekarang ada sekolah rakyat ya.
1: Nah, emang udah ini, Pak?
0: Udah, di daerah selatan sana.
1: Oke, gitu. Jauh dong.
0: Nah, lumayan. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdik Provinsi Banten, Jamaluddin ini mengatakan bahwa relokasi dilakukan karena kondisi bangunan sekolah saat ini sudah tidak layak digunakan. Bukan karena rapuh ya, tapi karena daya tampung yang memang sudah tidak mumpuni.
1: Betul, gitu. Sempit sih memang.
0: Sempit. Oh, ngerasain juga, sempat masuk juga enggak?
1: Kalau ke dalam banget sih enggak, tapi terlihat dari luar juga kan sudah terlihat ya halamannya gitu. Jadi betul. Apalagi masuk ke dalam gitu dengan di situ kan ada asrama polisi juga kan kalau tidak salah ya.
0: Betul.
1: Terus sebelah sananya juga ada bangunan sekolah lain juga kan, gitu. Jadi sepertinya sih kurang lah ya.
0: Kurang memadai lah ya, gitu. Jadi ya seperti itu, siap-siap aja untuk generasi selanjutnya nanti. Kalaupun memang bakal direlokasi ya, itu bocoran sih katanya ke depan Samsat sana gitu ya.
1: Oh, di situ lahannya memang masih luas ya Pak ya.
0: Kalau misalnya sudah SMA 3 punya rencana seperti itu, ada kemungkinan mungkin SMA 1 juga bisa ya.
1: Bisa
0: bergeser juga.
1: Bisa.
0: Gitu. Oke. Itu dia sahabat buat dulu informasi dari Radar Banten mengenai Pemprov Banten yang bakal merelokasi SMA 3 Rangkas Bitung sekolah baru dibangun 3 lantai. Aduh, keren deh. Kemarin ada yang dari rumah ada yang ikut sunatan massal enggak, Bu?
1: Enggak ada tuh. Gimana ya? Sunatan massal?
0: Nah, kemarin ada sunatan massal nih. Jadi sebanyak 79 anak di Kabupaten Lebak ini mengikuti kegiatan sunatan massal dan santunan yang digelar di Rumah Perjuangan Bambu Kuning. Gitu ya. Nah, dari jumlah tersebut peserta yang mengikuti kegiatan ini didominasi oleh anak yatim dengan rincian 43 anak berstatus yatim dan sisanya berasal dari keluarga kurang mampu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi agenda rutin 3 tahun berturut-turut ini ya anggota DPRD Kabupaten Lebak Regina Abdul Haris ya. Yang diikuti oleh puluhan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Jadi sunatan massal ini dan santunan anak yatim ini merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakannya selama 3 tahun berturut-turut. Dan dia mengungkapkan rasa syukurnya atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Jadi ya alhamdulillah ya, karena ternyata memang masih banyak orang yang membutuhkan gitu. Pesertanya datang dari berbagai kecamatan. Jadi 79 anak yang menjadi peserta sunatan massal, santunan ini tidak hanya berasal dari Kecamatan Rangkas Bitung, tapi juga datang dari berbagai daerah lain di Kabupaten Lebak. Seperti Cikulur, Gunung Rencana, Malingping, Cipanas, dan Lebak Gedong. Banyak ternyata. Cuma waktu di Rangkas Bitung. Ternyata di luar Rangkas Bitung ada juga gitu. Oke, itu dia ya.
1: Kita harus ucapkan selamat dulu dong.
0: Iya,
1: sama Caisa Purnama Putra karena sudah terverifikasi.
0: Oh, dia tembus ya, tembus nasional.
1: Betul, sudah terverifikasi dan sudah official menjadi paskibraka di tingkat nasional.
0: Ada dua tuh kalau nggak salah, ada
1: betul, perempuan. Dari Provinsi Banten ada perempuan ya. Sepertinya sih bukan dari Kabupaten Lebak.
0: Iya.
1: Okay. Yang dari Kabupaten Lebak itu hanya Caisa Purnama Putra ya. Kita ucapkan selamat. Resmi dari SMA 1 Panggarangan sudah terpilih menjadi perwakilan Banten sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat 2026 dan nanti Kaisar nantinya akan bertugas di Istana Negara pada 17 Agustus mendatang, Pak.
0: 17 Agustus mendatang. Iya. Baik, sekarang udah mulai karantina.
1: Iya, nih. Karena sudah melalui tahapan seleksi yang ketat di tingkat kabupaten, provinsi dan melaju ke nasional ya. Selain itu Kaisar juga satu delegasi dari Banten lainnya berasal dari Kota Serang, Pak, tuh.
0: Kota Serang.
1: Kan? Ya. Okay. Satu lagi dari Kota Serang.
0: Oke. Okay.
1: Berharapnya sih semoga Kaisar jadi itu ya, jadi apa namanya? Petugas inti itu loh. Iya, jadi penari, pengerek atau pengibar gitu kan.
0: Iya, di antara tiga pilar itulah ya. Gitu kan.
1: Eh, ya. Ini kan bentar lagi mau Agustus nih, Pak. Ini biasanya Istana Negara sudah persiapan membuka undangan gratis untuk hadir di upacara itu loh, Pak.
0: Biasanya.
1: Iya.
0: Udah dapat belum?
1: Belum, Pak.
2: Bu Ayu?
1: Iya, betul. Oh enggak, lupa habis dong. Saya masih batuk, Pak Dir. Tenang, jadi, sudah saya siapkan skrip aman.
0: Dilempar lagi. Oke, sahabat Putri, nanti yes. Sambil menunggu sampai jam 10 nanti ya.
1: Berapa?
0: Menunggu apa namanya? Tamunya dari ya.
1: Kabarnya langsung.
0: So, kita di 89 Multatel FM, enjoy.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini?

0: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM Lebak.
3: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, seperti yang kita janjikan di awal, bakal kedatangan tamu dari Bapenda Lebak ya. Nah sekarang sudah hadir di ruang siar Multatuli FM ada Bapak Agung Budi Santoso, PLT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Selamat pagi, Pak.
4: Pagi.
3: Dan juga ada Bapak Ustaz Suparno sebagai Kabid Pengembangan PDRD Kabupaten Lebak ya. Oke, sahabat Multatuli, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu mengupas tuntas pajak bumi dan bangunan atau yang kita kenal selama ini adalah PBB ya. Nah pembahasan kita pagi ini itu akan mengulas lebih jauh mengenai PBB P2 di Kabupaten Lebak, termasuk kebijakan terbaru yang tentang pembahasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu dan kemudahan pembayaran melalui kris di Cep Leo, hingga pembahasan yang lebih luas tentang PDRD dan realisasi pajak daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lebak. Karena sering sekali ya masyarakat hanya mengenal pajak sebagai kewajiban gitu ya, padahal di balik itu ada fungsi besar untuk pembangunan daerah, pelayanan publik, dan keberlanjutan program pemerintah daerah. Nah, untuk membahas tema ini pagi ini sudah hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau-beliau ya. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kita langsung ngegas aja. Karena enggak sabar ya. Jadi sebelum kita masuk ke kebijakan-kebijakan teknis, saya ingin mengajak sama sahabat Mulatuli memahami dulu gambaran besarnya, karena bisa jadi masyarakat ini sering mendengar istilah PBB, PBB P2 atau PDRD, tapi belum semua memahami makna dan kaitannya dengan pembangunan daerah. Saya ke Pak Agung dulu ya, untuk membuka obrolan kita pagi ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada sahabat Mulatuli, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2? Siapa yang menjadi wajib pajak dan mengapa pajak ini penting bagi daerah?
4: Jadi begini, PBB atau pajak bumi dan bangunan ini sebenarnya ada dua macam.
3: Dua macam.
4: Ya, PBB P2 yang di pedesaan dan perkotaan itu dipungut oleh pemerintah kabupaten, kota-kota gitu ya. Sementara untuk pajak bumi dan bangunan P3 itu oleh pusat langsung.
3: Oleh pusat.
4: Ini pengenaannya kalau P3 itu lebih ke perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu adalah PBB 2-nya, pedesaan dan perkotaannya. Gitu. Nah, sebenarnya PBB ini seperti apa sih? Atau sebenarnya definisi operasional seperti apa? Kalau PBB ini sebenarnya adalah pajak yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia sebenarnya. Jadi ada kewajiban kita selaku WNI gitu ya, atas gitu kan kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan, ya kan, kita selaku WNI atas tanah dan bangunan gitu. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu, gitu kan, WNI itu udah pasti udah kena PBB, baik itu secara perorangan maupun badan. Yang kedua, kenanya PBB itu ketika kita memiliki, menguasai atau memanfaatkan. Kata kuncinya itu sebenarnya. Jadi kalau selama tiga tadi kata kuncinya tidak terpenuhi, ya makanya nggak kena.
3: Tidak kena. Ya. Walaupun diantaranya tidak. Walaupun dari tiga itu dari tiga itu misalkan ada satu yang memang tidak terpenuhi. Gitu.
4: Oh, ini bukan syaratnya bukan tiga harus terpenuhi. Hmm. Salah satu sudah kena.
3: Oh gitu.
4: Gitu. Ya, jadi ya. Saya punya tanah di sana gitu. Walaupun saya tidak memanfaatkan, maksudnya tanah itu kita biarkan kosong aja, tetap saya kena.
3: Oh gitu ya.
4: Iya.
3: Oke, siap.
4: Meskipun tidak dimanfaatkan.
3: Gitu. Berarti yang menjadi wajib pajak ini semua warga negara Indonesia.
4: Semua warga negara saya.
3: Nah, kenapa?
4: Kata kuncinya tadi ya. Memiliki, menguasai atau
3: memanfaatkan. Oke. Nah, kenapa penting untuk
4: menjadi penting untuk kita sebenarnya, karena PBB ini kontribusinya. Yang pertama tentunya selain kontribusi terhadap PAD kita cukup besar, gitu ya, 42 miliaran untuk kondisi sekarang. Okay. Dia PBB ini juga pengenanya hampir ke seluruh masyarakat, misalnya.
3: Hampir seluruh masyarakat.
4: Iya.
3: Jadi
4: karena
3: semua
4: kan
3: masyarakat,
4: ya? Yang sangat kecil lah persentase masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki tanah ataupun bangunan, gitu. Nah, artinya menjadi krusial ketika kita bisa mengoptimalkan PBB ini untuk menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, gitu. Bertambah lagi kondisi sekarang di era otonomi yang sekarang mulai bergeser, gitu kan, di mana seluruh pendanaan dari pusat maupun provinsi itu rata-rata sudah diermak.
3: Okay.
4: Artinya sudah jelas peruntukannya
3: untuk pembangunan daerah.
4: Peruntukannya sudah dibatasi.
3: Ya, sudah dibatasi.
4: Jadi pemerintah pusat ngasih uang ini DAU buat lebah, tapi ini DAU-nya buat pendidikan ya, nggak boleh itu dipakai buat yang lain. Nah, ini DAU untuk kesehatan, nggak boleh dipakai yang lain.
3: Sudah
4: ini DAU nih untuk kelurahan, nggak boleh dipakai untuk yang lain.
3: Gitu. Sudah dipos-poskan ya. Gitu. Okay.
4: Itulah. Siap. Makanya menjadi sekarang ini menjadi sangat strategis dan krusial. PAD menjadi salah, kalau buat kami gitu ya, sekarang justru ini waktunya kita untuk mendorong percepatan untuk realisasi PAD. Karena dari sini kita bisa punya ruang yang bebas untuk memenuhi ekspektasi ataupun tuntutan dari masyarakat. Nggak mungkin kita sekarang masyarakat minta tiba-tiba dibangun jalan ini. Kita nggak ada. Kalau ngandelin dari pusat, semua dari garis semua. Sudah ada peruntukannya masing-masing gitu. Salah satunya, satu-satunya cara, ya kita manfaatkan pajak yang kita punya gitu. Dan PBB karena dia hampir kena ke seluruh lapisan masyarakat, otomatis kontribusinya jadi besar. Sehingga kenapa kemudian PBB ini menjadi strategis gitu.
3: Jadi terbangunnya satu daerah itu kembali kepada masyarakat setempatnya.
4: Betul.
3: Ketika memang masyarakat setempatnya tidak membayar pajak di di itu, pasti kan tidak bakal berjalan gitu kan.
4: Iya.
3: Pembangunan yang ada
4: pemerintah nggak punya kekuatan.
3: Iya.
4: Untuk betul. Memenuhi tadi tuntutan masyarakat. Masyarakat pengen jalan, kita mau bangun jalan pakai kan gitu ya.
3: Oke, okay, oke. Okay. Karena emang ya banyak tuntutan di medsos juga ya, kita tahu lah.
4: Betul.
3: Hampir semua gitu.
4: Yeah.
3: Itu kembali lagi berarti sudah bayar pajak belum gitu ya.
4: Betul.
3: Itu. Oke, okay, saya bergeser ke Pak Wasyab ya. Kalau kita bicara lebih luas nih, masyarakat juga sering mendengar istilah PDRD. Nah, agar mudah dipahami sahabat Melatuli pagi ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PDRD?
5: PDRD ya. PDRD itu kepanjangan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
3: Oke.
5: Jadi ada dua kata kunci di situ, ada pajak, ada retribusi. Nah, untuk pajak itu salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban secara tuntas. Salah satu dari aspek-aspek pajak itu adalah PBB P2.
3: Oke.
5: Masih ada kurang lebih 11 aspek pajak yang lain. Antara lain pajak hotel, pajak restoran, kemudian pajak hiburan, reklame, termasuk pajak air tanah, BPHTB, dan sebagainya.
3: Nah itu berarti masuk ke cakupannya ya berarti?
5: Cakupan
3: ya?
5: Pajak, ya.
3: Okay, okay.
5: Untuk cakupan pajak itu kurang lebih ada 12 ya,
3: ada
5: sesuai
3: 12,
5: dengan
3: kewenangan
5: yang sudah didelegasikan dari pusat ke daerah melalui otonomi tadi. Ada sekitar 12 jenis, pajak ke daerah. Ya. Kemudian yang kedua, retribusi daerah.
3: Retribusi.
5: Nah, kalau untuk retribusi daerah sifatnya sektoral berdasarkan aspek-aspek pembangunan, misalnya ada retribusi sektor pariwisata, retribusi sektor pertanian, retribusi sektor infrastruktur dan seterusnya.
3: Oke. Nah, untuk hubungannya sendiri PDRD dengan pendapatan daerah Kabupaten Lebak bagaimana?
5: Nah, PDRD itulah pendapatan asli daerah
3: Kabupaten
5: Lebak.
3: Ya,
5: jadi tubuh dari pendapatan asli daerah disusun atas kerangka-kerangka pajak daerah sebagai tulang punggung utama, kemudian sebagai sebagai kekuatan pendukung dari pendapatan asli daerah itu, yaitu retribusinya.
3: Oke, siap. Nah, Pak Agung, kalau kita tarik ke konteks Kabupaten Lebak nih ya, seberapa strategis posisi PBB P2 di antara jenis-jenis pajak daerah lainnya? Apakah PBB ini menjadi salah satu sumber penerimaan yang cukup penting dalam menopang pendapatan daerah?
4: Jadi kalau bicara soal PBB, untuk tahun 2026 ini aja gitu ya, PBB itu menyumbang sekitar 32,5 miliar ya.
3: 32,5 miliar.
4: Dari total target pajak daerah kita yang di angka 250 miliar. Gitu. Artinya kalau dilihat dari situ cukup berpengaruh gitu. Karena kita selain PBB tentu ada BPHTB kita yang besar tuh targetnya 48 miliar. Kemudian ada opsi PKB 40 miliar, BBNKB 34 miliar. Nah itu sebenarnya pajak-pajak yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap target pajak daerah secara keseluruhan. Tapi sekali lagi, ketika kita bilang strategis, seberapa strategis tadi PAD, saya harus sampaikan PAD ini menjadi strategis ketika tadi transfer pusat maupun provinsi sudah mulai di perma, ya, sudah ditentukan penggunaan, makanya menjadi strategis tuh. Nah, kalau tadi PAD itu akan kita dorong lewat pajak dan retribusi, sebenarnya ada hal-hal, ada dua pos PAD lagi sebenarnya bisa kita optimalkan gitu, baik melalui pengelolaan kekayaan daerah gitu ya, hasil pengelolaan daerah, maupun dari PAD lainnya gitu. Nah, menjadi menarik karena saat ini paradigma sudah mulai bergeser. Kita coba mulai untuk mengoptimalkan dari sisi pemanfaatan barang milik daerah.
5: Oke.
4: Nah, itu sebagai bentuk optimalisasi PAD sebenarnya. Itu sudah mulai kita lakukan, yang tentunya juga butuh effort lebih dalam hal pemetaan. Makanya sekarang kita sedang giat-giatnya tuh mulai melakukan sertifikasi gitu ya, tanah-tanah yang kosong sehingga nanti ketika sudah sertifikasi bisa kita optimalkan pemanfaatannya gitu ya. Kemudian BUMD sudah mulai, kan mungkin sudah ramai ya BUMD,
5: yeah,
4: lupa,
5: yeah,
4: yang sudah mulai kita push, PDAM, semua kita push, BPR, LKM. Itu nanti ada dividen yang masuk ke pemerintah daerah. Itu juga bisa menjadi sumber pendanaan dari sisi PAD gitu ya. Artinya sebenarnya pajak ini nggak berdiri sendiri, meskipun memang kontribusinya masih di atas yang lain. Karena dari total 500 miliaran PAD kita di 250, separuhnya ada di pajak kontribusinya. Nah, itu menjadi tentunya menjadi apa ya, concern kita pemerintah Kabupaten Lebak untuk semakin memperbaiki tata kelola perpajakan. Karena hanya lewat situ tuh kita nanti bisa menaikkan pajak daerah. Capaiannya kita dorong, kita push, ya, kita butuh banyak inovasi lah di situ.
3: Oke, berarti memang ya kembali lagi ke masyarakat setempatnya. Kalau misalnya memang rutin, maksudnya termasuk orang yang penerima wajib pajak ya, ini harus bayar lah. Kalau sudah waktunya bayar, ya bayar gitu. Kalau ini dibangun daerahnya ya harus bayar pajak.
4: Ya, sekarang konsepnya seperti itu ya.
3: Iya ya.
4: Ada aspek gotong royongnya lah.
3: Iya betul betul betul. Oke, saya bergeser ke Pak Usep. Pak, ketika membicarakan realisasi pajak daerah nih Pak nih ya, masyarakat ini tentu ingin tahu sejauh mana pajak yang dibayarkan itu berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan nih bagaimana gambaran realisasi pajak daerah Kabupaten Lebak dan di mana posisi PBB dalam realisasi tersebut.
5: Ya. Baik, terima kasih. Untuk pajak daerah, kita punya target tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapan, target kita 250 miliar ya.
3: 250 miliar. Oke.
5: Dan sampai per 21 Juni kemarin kita selalu setiap minggu mengupdate capaian realisasi kita. Kita sudah mencapai di 104 miliar. Ya, kurang lebih sekitar 41,59%.
3: Oke.
5: Dan untuk PBBP2 yang tadi ditanyakan, target kita adalah
3: 32,5.
5: Memang untuk capaian realisasi kita baru di 26,73%. Nah, biasanya memang percepatan dan biasanya untuk budaya dalam satu tahun siklusnya itu di triwulan 3 sampai triwulan 4 gitu.
3: Itu sudah dipastikan
5: kencang,
3: ya.
5: Oke, mulai kencang biasanya. Iya. Kurang lebih seperti itu kemarin.
3: Oke, siap. Nah, Pak Agung, kadang masyarakatnya melihat pajak ini hanya sebagai kewajiban membayar nih ya. Ya kan? Tuntutan ketika berbicara pajak, wah ini harus membayar gitu. Padahal di sisi lain, pajak daerah adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Kalau boleh dijelaskan nih kepada masyarakat nih, penerimaan dari pajak daerah termasuk PBB itu sesungguhnya kembali ke masyarakat dalam bentuk apa saja?
4: Jadi sebenarnya dari 12 jenis pajak kita sebenarnya ada regulasi yang cukup mengikat di situ. Contohnya terkait dengan pajak tenaga listrik, gitu ya. Itu harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk penerangan jalan umum. Nah, jadi kalau selama ini mungkin masyarakat menikmati di mana-mana jalan terang, ada lampu, itu dari pajak.
3: Dari pajak, gitu ya.
4: Kemudian dari option PKB, itu clear di situ, dirakam 10%-nya harus dialokasikan untuk pembangunan jalan. Jadi sebenarnya jalan-jalan di Kabupaten Lebak yang sekarang dibangun itu adalah berasal dari pajak kita,
3: dari pajak
4: yang kita bayarkan. Nah, sebenarnya agak cukup miris kalau tadi Pak Kabit bilang gitu ya, kenapa pajak kita ini cenderung di akhir tahun baru dilunasi gitu ya. Ada beberapa selain ya, selain tentunya kalau dalam kondisi saat ini gitu, memang ability to pay masyarakat memang turun, harus kita akui gitu ya, karena memang kondisi ekonomi kita memang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Tetapi ternyata ketika saya coba lihat lagi ke belakang gitu, tren itu memang ternyata seperti itu. Triwulan 3-4 tuh selalu baru kejar-kejaran untuk menyelesaikan kewajibannya gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depan, dan sekarang pun sudah mulai kita lakukan. Kita mulai melakukan apa yang kita sebut literasi kepada masyarakat. Jadi kita sekarang mulai banyak memanfaatkan media sosial untuk meliterasi masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini adalah salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Itu salah satu kewajiban kita adalah membayar pajak gitu. Kemudian sebenarnya ke depan kita juga mungkin di ranahnya perpajakan, terutama di PBB, kita sedang mengeksersis lah, kita sedang mengeksersis data PBB yang kita punya, visi PBB kita. Kita akan coba pilih nanti ke depan gitu kan, mana-mana WP kita atau masyarakat lebat ini yang sekiranya bisa diberikan insentif gitu ya, karena itu menurut saya menjadi penting di tengah kondisi ekonomi kita semua gitu kan. Nah nanti kalau kita ngomong nanti soal yang tadi bilang terkait dengan lahan sawah, itu salah satu bentuk pensi, tapi sebenarnya insentif ini ada banyak
3: gitu. ada banyak.
4: Okay, okay. Bisa dalam bentuk misalkan pemberian potongan, misalkan ketika bayar di awal tahun dapat potongan 10% gitu kan, nanti di pertengahan tahun dapat potongan 10%, sebenarnya juga bisa. Nanti akan coba kita rumuskan ke depan, termasuk juga pemberian apresiasi sebenarnya. Ya kan, kalau di akhir tahun gitu, kita coba dilihat pajak-pajak mana nih yang apa selalu taat gitu ya, menurut pajak nggak pernah nunggu sampai akhir. Mungkin ada penilaian-penilaian tersendiri lah terkait itu ya. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman masyarakat di luar sana yang memang gitu ya, dia taat membayar pajak, harusnya mereka dapat perlakuan yang berbeda gitu dibandingkan masyarakat yang mungkin tadi agak ngulur-ngulur lah sambil berharap sebenarnya. Kan tahun kemarin ada pemutihan PKB nih,
3: misalkan tahun ini,
4: gak usah dibayar dulu lah misalkan gitu kan, betul, nanti aja nunggu pemutihan. Nah itu sebenarnya yang sedang kita hapus adalah stigma-stigma seperti itu gitu loh. Karena dengan kita membuat keputusan kita tidak membayar pajak, maka walaupun sumbangan kita mungkin kecil, hanya 10.000, 20.000 perak gitu kan, tapi itu kalau dikalikan jumlah penduduk Lebak yang 1,5 juta, lumayan,
3: biji pun gitu ya.
4: Iya, artinya kita bisa bangun jalan dari situ, bisa bangun sekolah dari situ, artinya akan banyak, apa pemerintah daerah akan mengalami hambatan untuk mendeliver service kita ke masyarakat.
3: Oke.
4: Dan nantinya juga pada akhirnya ya, yang teriak siapa? Ya kita-kita juga gitu loh, karena tidak terdeliver service dari pemerintah gitu. Nah itu makanya menjadi krusial sebenarnya gitu kan, ketaatan wajib pajak ini. Tapi tentunya juga harus kita dorong oleh pemerintah daerah gitu, lewat beberapa inovasi atau insentif yang bisa kita berikan ke depannya gitu.
3: Oke. Nah sahabat Multatuli, jadi mungkin Pak maaf nih ya, mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan, mereka itu yang mau membayar pajak itu menunggu pemutihan ya. Jadi
4: untuk
3: makanya
4: kasus PKB
3: ya, makanya
4: mengejarnya
3: betul, yang triwulan 3 dan 4 gitu kan. Nah begitu, biasanya begitu.
4: Kalau ya, triwulan 3-4 biasanya agak kencang di PBB, karena PBB itu kan pajaknya sampai di September ya biasanya. Artinya sebelum September ya mereka santai, begitu September waduh baru tuh gitu.
3: Jadi saat gitu ya.
4: Betul, makanya kita kemarin salah satu inovasi kita kemarin di awal tahun di Februari, kita sempat mendorong bulan taat pajak.
3: Oke,
4: untuk ASN. Pajak. Jadi sekarang kita balik nih, teman-teman ASN harus memberi contoh kepada masyarakat. Sehingga kita di bulan Februari kemarin kita mengeluarkan surat edaran Pak Bupati bahwa teman-teman ASN, seluruh ASN kita yang 15.000 orang ini harus bayar dulu PBB-nya.
3: Oke.
4: Memberi contoh kepada masyarakat. Gitu.
3: Siap.
4: Dan alhamdulillah kelihatan, begitu kita ada bulan pajak gitu, itu pertambahan lumayan 1 miliar lebih, artinya dari hanya ASN saja.
3: Gitu.
4: Nah, kemarin ketika kita coba ngobrol dengan teman-teman BI, mohon izin sekarang Bapak Anda mungkin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Kita kemarin baru sowan ke BI karena kepala cabangnya baru gitu ya. Kita sowan silaturahmi sambil mencoba untuk brainstorming. Nah, ada ide juga gitu. Gak ada salahnya ke depan kita bisa bikin rekor muri gitu ya, di pembayaran PBB serentak gitu.
3: Dengan tanggal yang sudah ditentukan gitu ya.
4: Kan itu akan keren gitu
3: ya. Ngeri Lepas banget
4: pemajang muri gitu kan. Oh, PBB itu
3: cuma,
4: keren banget.
3: Cuma Pak ngeri banget ketika emang tanggalnya sudah ditentukan tapi ternyata
4: gak ada duit.
3: itu
4: yang dipikirkan sebenarnya. Makanya gitu ya, apa ya, sebuah kebijakan itu tidak hanya dari satu sisi kita juga harus memitigasi resiko-resiko yang mungkin ada gitu ya.
3: Oke,
4: dan sih saya pikir sebuah ide yang bagus, tapi perlu kita exercise gitu. Mungkin skopnya bisa kita kurangi, misalkan murinya untuk khusus ASN dulu nih dalam satu waktu gitu kan, dalam satu hari seluruh ASN 15.000 bayar semua itu jauh lumayan gitu,
3: lumayan pasti
4: ya, kan 15.000 kebayang kan, siapa tahu bisa masuk muri gitu kan. Nah, lumayan juga, apalagi kalau masyarakat berpartisipasi juga kan. Itu akan sangat keren sekali gitu. Dan kalau terkait dengan perpajakan, memang kita sangat butuh sih kontribusi dari seluruh stakeholder, tidak hanya kita pemerintah daerah selaku pengelola PAD gitu ya, baik pajak maupun kontribusi gitu kan. Tapi kita juga butuh nih kolaborasi dengan teman-teman perbankan, dengan pihak penguasa, pengusaha-pengusaha digital gitu ya. Nah, cuman PR-nya tadi kolaborasi, koordinasi itu tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Nah, itu harus berproses gitu ya. Nah, itu sebenarnya tantangan kita saat ini di Bapenda adalah itu. Inovasi yang bagus pun tanpa ada kolaborasi yang baik juga nggak akan jalan.
3: Akan tetap mentah ya.
4: Iya. Karena ini dukungan kebijakan sangat luar biasa. Pak Bupati sangat luar biasa dukungan terhadap peningkatan PAD. Karena Pak Bupati begitu datang, begitu memimpin Lebak, apa yang pertama kali beliau pelajari dan dalami adalah kondisi keuangan. Jadi beliau hafal betul kondisi keuangan kita seperti apa. Dari situ beliau tahu, oh berarti kita nggak ada lagi cara alternatif lain kalau pengen membangun Lebak. PAD yang harus kita naikkan, PAD yang harus kita genjot habis-habisan. Karena apa? Kita nggak mungkin bergantung ke pusat atau provinsi lagi dengan kondisi seperti ini.
3: Karena memang pusat sudah memetakan juga.
4: Sudah mulai memetakan.
3: Baik, sahabat Mulatuli, dari penjelasan tadi kita jadi memahami bahwa PBB ini bukan sekedar tagihan tahunan ya, tapi bagian dari sistem pendapatan daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang belakangan ya cukup ramai lah ya dibicarakan masyarakat, yaitu mengenai kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di Multatu FM, karena setelah jeda kita akan lanjut ke segmen kedua.
2: Lebak.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Lebak Ruhai. Mulai harimu dengan semangat.
8: 89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Balik lagi bareng Nafis di Talk Show Kupas Tuntas Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Nah, di segmen kedua ini ya, kita akan membahas salah satu kebijakan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat petani, yaitu pembebasan pokok PBB P2 untuk lahan sawah tertentu. Nah, ini nih yang menarik nih. Saya ke Pak Agung dulu ya.
9: Okay.
8: Bapeda Kabupaten Lebak ini menyampaikan adanya kebijakan pembebasan pokok PBB P2 untuk lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi. Betul ya?
9: Okay,
8: nah, ya. Ini bisa dijelaskan kepada sahabat Multatuli apa latar belakang lahirnya kebijakan ini dan semangat apa yang ingin dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lebak melalui kebijakan tersebut.
9: Sebenarnya kebijakan ini dilandasi oleh semangat kita untuk selalu inline dengan kebijakan pemerintah, baik di level pusat, provinsi, dan kita tarik ke kabupaten. Gitu. Artinya ketika provinsi kemudian lewat astacita presiden yang di angka 2 itu ingin mendorong kemandirian gitu ya, melalui swasembada pangan, artinya ketahanan pangan ini yang harus kita push gitu ya. Sehingga itu ketika turun ke provinsi dan kabupaten kita terjemahkan, berarti salah satu fokus pembangunan Lebak di 2026 ini adalah ketahanan pangan.
0: Ketahanan pangan.
9: Nah, okay. Di samping tentunya saling disambung Bupati adalah infrastruktur tentu juga ya gitu ya. Kemiskinan ekstrim pasti ya, penataan lingkungan perkotaan juga gitu. Nah, ketika membahas terkait dengan ketahanan pangan atau swasembada pangan tadi gitu kan. Makanya salah satu hal yang menjadi concern pemerintah Kabupaten Lebak itu kita langsung berpikir dari hulu ke hilir gitu. Dari hulu, bagaimana kita kemudian mensejahterakan petani, gabah mereka ketika mereka panen itu pasti sudah ada yang beli, gitu kan? Makanya kemudian Pak Bupati menginisiasi ada RMU Lebak Niaga untuk yang beras Lebak Niaga itu, Nah, itu salah satu bentuk sebenarnya. Kemudian bentuk yang kedua untuk mempermudah, gitu ya, agar produksi gabah kita meningkat, tentunya beban di petani itu yang harus kita kurangi. Gitu. Okay. Nah, dengan apa itu? Makanya kita salah satunya adalah memberikan insentif dalam bentuk tadi pembebasan atas pokok PBB untuk lahan sawah di bawah setengah hektar. Menjadi menarik, kenapa di bawah setengah hektar gitu ya? Karena menurut Bapak Bupati, ketika pemilik sawah di bawah di atas setengah hektar itu pasti punya uang.
0: Oke. Masuk akal lah ya.
9: Betul. Artinya itu tidak lagi perlu intervensi pemerintah gitu, agar mereka bisa berjalan dan menghasilkan gitu. Tapi ketika pemilik lahan yang di bawah setengah hektar gitu, takutnya jangan-jangan gitu, kan itu hanya warisan atau apa, sehingga memang mereka perlu kita intervensi. Ya tentunya kalau dari sisi perpajakan tadi memberikan insentif tadi, di lain tentunya bisa kita bisa berikan bantuan bibit, pupuk dan sebagainya gitu, termasuk juga kehadiran teman-teman dari Lebak Niaga. Tapi dari sisi kita, dari sisi perpajakan, ini akan sangat membantu. Dan terbukti ketika kita turun ke lapangan, gairah petani untuk menanam padi itu jadi naik. Karena mereka sudah punya gambaran bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu mereka berkurang bebannya saat itu. Itu menjadi penting, mengurangi beban gitu, di tengah kondisi yang saat ini gitu ya. Untuk para petani sangat berarti. Mungkin gak besar sebenarnya, misalnya cuma 10.000, 16.000,
0: tapi itu mempengaruhi ya.
9: Betul, tapi setidaknya itu bentuk perhatian kita pemerintah daerah, bahwa kita hadir di tengah para petani ini gitu.
0: Jadi pemerintah Kabupaten Lebak ini sudah bisa menjamin ketika para petani ini menghasilkan sesuatu itu sudah ada yang membelinya.
9: Iya, gitu, kalau pernah dia tadi ya hadir gitu.
0: Oke,
9: dari sisi perpajakan kita tadi lewat insentif.
0: Oke, siap. Berarti sudah dipahami ya untuk sahabat Wakili. Nah, saya ke Pak Usep, Pak, agar masyarakat tidak salah memahami nih. Mohon dijelaskan lebih rinci siapa saja yang berhak memperoleh pembebasan PBB P2 ini, dan objek pajak seperti apa yang termasuk, dan apakah ada syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi.
10: Ya, baik, ini untuk kriteria yang tadi ditanyakan, memang sebetulnya yang lebih mengetahui secara rinci yang bisa memetakan wilayahnya di desa terhadap pemilik-pemilik lahan yang sawah ya, yang di bawah 5.000 meter, tentu saja pasti yang lebih mengetahui banyak pihak desa
0: ya.
10: Tapi terutama yang menjadi pokok utama untuk pembebasan pokok PBB P2 untuk lahan sawah ini, yang pertama dari sisi luas, dari sisi luas di bawah 5.000 meter. Kemudian kriteria masyarakat yang masuk dalam kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Dibagi atas dari desil 1, 2, 3 mungkin ya. Nah, dan kriteria itu ada di desa, sehingga kita mendapatkan daftar nominatif berapa jumlah objek yang masuk dalam kriteria itu, kemudian dari wilayah desa atau kecamatan mana saja gitu. Dan kita tabulasi, sehingga dari situ kita tuangkan ke dalam ketetapan, sehingga untuk kewajiban pembayaran PBB keduanya menjadi 0 rupiah gitu. kurang lebih ada sekitar 200 ribu objek ya.
0: 200 ribu objek.
10: 200 ribu okay. objek. Artinya ada kurang lebih 200 ribu masyarakat yang mendapatkan keringanan dari sisi pembayaran PPWP 2 untuk lahan sawah. Dan sekitar 299 ribu meter persegi. Berarti kurang lebih sekitar 300 hektar ya.
0: 300 hektar. Ya, okay.
10: Dan memang secara kontribusi terhadap PBB untuk lahan-lahan tadi memang tidak terlalu signifikan sebetulnya.
0: Iya, iya.
10: Dari target tadi itu sekitar kurang lebih 5 miliar.
0: 5 miliar.
10: Yang kita yang diberikan diskon oleh pemerintah kepada masyarakat.
0: Oke, oke, oke. Nah, Pak Agung, kalau kita lihat dari sisi kebijakan daerah nih ya, pembebasan PBB untuk lahan sawah ini tentu bukan hanya soal pajak semata. Nah, apakah kebijakan ini juga bisa dipahami sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani, ketahanan pangan, dan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Lebak?
9: Iya, tentu. Tentu, sebenarnya dengan ada insentif ini minimal, kita tidak, kita pertama jelas mengurangi beban petani. Kemudian kita juga meminimalisir lah alih fungsi lahan gitu. Ketika kemudian petani merasa ada insentif PBB-nya di situ, di mereka nggak perlu bayar pajak, artinya mereka bisa bertani dengan tenang. Nggak ada tuh punya pikiran ingin menjual sawahnya. Lagi tadi perumahan semua nanti. Kan biasanya kita gitu ya. Jadi perumahan semua, waduh, itu yang berbahaya gitu. Nah, dan menjadi menarik lagi sebenarnya, kebijakan lahan sawah ini sebenarnya tidak, maksudnya di tahun ini pun sebenarnya kita tidak menutup listnya menjadi sebuah list yang kaku atau sudah fix gitu ya. Dalam artian ketika kita menerbitkan keputusan bupati di awal tahun gitu ya, di Januari itu yang 47 gitu ya, di Januari itu sebenarnya kita lahan sawah kita itu yang terdeteksi oleh kita itu ada sekitar 209 ribu 856 gitu. Nah, ternyata setelah kita mulai jalan ke lapangan, mulai kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan bupati tersebut, kita masih menemukan ada beberapa yang mungkin tanda kutip pada saat pendataannya ini ada yang miss gitu. Nah, itu kemudian kita lakukan verifikasi ulang. Misalkan lahan sawah ternyata di ujungnya sudah dibangun rumah nih gitu. Sementara waktu itu adalah satu bidang. Di dalam PBB itu satu nok gitu ya. Ternyata sudah ada nih sebagiannya sudah dibangun rumah. Nah, itu biasanya kita lakukan pemutakhiran. Alhamdulillah kemarin di awal tahun kita melakukan pemutakhiran terhadap 6 desa ya.
0: 6 desa.
9: Desa Anggalan, Cikurung Selatan, tuh Tambak Baya, Asem, Margaluyu, Aweh, sama Luipu. Nah, dari situ, dari 6 desa itu, kita mengkoreksi gitu kan. Dari semula objek pajak kita 209.856 menjadi 204.525. Tadi yang Pak Kabid bilang, dari semula mungkin insentifnya itu sebesar sekitar 5,3 miliar, berubah menjadi 5,1 miliar. Tapi ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan. Saya nggak menutup kemungkinan. Kalau misalkan ada laporan dari masyarakat, ternyata ada masyarakat kita yang masih ternyata belum terdata. Tapi fakta di lapangan, yang bersangkutan memiliki lahan sawah di bawah 5.000 hektar, SPPT-nya masih terbit dengan ada nilai pajaknya. Silakan dilaporkan ke UPT kita. Kita ada 3 UPT, gitu ya. UPT 1, 2, 3, silakan dilaporkan. Akan kita verifikasi, gitu. Nah, verifikasi ini tentunya bukan Bapenda. Kita akan menggandeng teman-teman dari penyuluh pertanian, kemudian juga dari pihak desa dan kecamatan. Biasanya begitu. Nanti setelah kita verifikasi, kita datang ke lapangan, biasanya nanti ada berita acara. Berita acara yang mengetahui semua pihak yang pada saat itu survei dan melihat kondisi, di foto segala macam. Kalau memang masuk ke dalam kategori tadi di bawah 5.000 hektar dan yang tadi, makanya ya udah nanti kita susulkan lagi untuk mendapat SPPT 0 rupiah, artinya kita bebaskan itu gitu kan PBB-nya. Nah, ini tentunya nggak bisa bergantung kepada teman-teman UPT Bapenda yang ada di 3 wilayah tadi gitu kan, karena cakupan luasan lubang ini kan memang luar biasa gitu ya. Jadi kita sih berharap sebenarnya ada laporan sih dari masyarakat atau dari desa atau dari kecamatan yang bisa kita follow up segera gitu. Karena jangan sampai kebijakan yang bagus dan luar biasa ini dilewatkan gitu ya. Itu. Dan saya sih sebenarnya berharap yang seperti ini bisa berlanjut ya. Maka kemarin yang ramai di masyarakat memang begitu. Apakah ini tahun ini saja atau mungkin berkeberlanjutannya seperti apa? Nah, kita tentu harus menunggu kebijakan dari pimpinan gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita di Bapenda, tugas kita adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang kemarin masuk gitu. Siapa tahu ada penambahan, pengurangan dan sebagainya sehingga data kita makin valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu.
0: Oke. Nah, Pak Agung, di sisi lain ya, tentu ada pertanyaan dari masyarakat soal dampaknya terhadap pendapatan daerah. Bagaimana Bapenda melihat keseimbangan antara memberikan insentif atau keringanan bagi petani dengan tetap menjaga realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Lebak?
9: Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin PBB, kita itu kan selalu menetapkan setiap tahun gitu ya, lewat SPBT gitu ya. Dan di aplikasi kita yang Cepleon tadi disebutkan, kita sudah ada SPBT di situ gitu. Itu kita tetapkan tiap tahun gitu. Nah, permasalahan terbesar kita adalah data dasar kita itu belum terupdate.
0: Belum terupdate.
9: Iya. Okay. Artinya sebenarnya potensi PBB kita mungkin enggak 32 miliar ini sebenarnya kalau data kita sudah di-update. Bisa jadi kan saya mungkin 10 tahun yang lalu punya tanah di awah gitu, sekarang mungkin udah saya bangun. Tapi jadi di data Bapenda, di data SIMPB kita mungkin masih tanah itu, belum ada bangunan.
0: Masih data yang 10 tahun yang lalu.
9: Iya, karena perlu diingat adalah PBB ini kan semula dikelola oleh pusat. Ya. Dan baru diserahkan ke kita itu kan 2014 ketika itu Lebak itu baru diserahkan ke kita. Pada saat penyerahan dari KPP Pratama ke Kabupaten Lebak itu belum sempat dilakukan cleansing data. Artinya bisa jadi tadi kejadian-kejadian seperti tadi mungkin yang punya lahannya ada di Jakarta, mungkin sudah dipecah gitu ya, sudah digabung. Nah, dinamika itu belum terangkum dalam data yang diserahkan oleh KPP Pratama. Oleh karena itu, kemarin begitu saya datang, saya langsung instruksi ke teman-teman, ayo kita perbaiki pelan-pelan data PBB kita. Nah, salah satunya yang kita dorong tentunya kerjasama dengan BPN. Ya kan, karena soal pertanahan pasti
0: dengan BPN.
9: Itu yang kita dorong. Kita berharap kita bisa kolaborasi baik dengan teman-teman BPN sehingga kita bisa mengupdate tuh pelan-pelan kita update itu. Dan kita juga kemarin juga kerjasama dengan teman-teman ITB untuk mengupdate juga masalah NJOP kemudian juga bidang-bidang tanah itu. Artinya mungkin nggak akan selesai dalam waktu 1-2-3 tahun ya, tapi minimal kita sudah ada kemauan untuk melakukan perbaikan untuk penyempurnaan data karena itu menjadi krusial gitu. Saya curiganya bisa jadi nih ketetapan kita cuma 32 karena gitu kan data kita tadi belum update. Kedua, mungkin kita masih banyak memberikan diskon atau mungkin NJOP kita masih tidak sesuai dengan NJOP yang real di lapangan. Itu. Saya aja rumah masih 50.000, saya juga kaget.
0: Oh, gitu ya.
9: Makanya langsung coba kita update. Nanti yang hal semacam itu sebenarnya menjadi tolak ukur dan penting untuk kita gitu. Gimana sih kita bisa menaikkan PBB gitu ya, meskipun kita kehilangan tadi 5 miliar gitu ya. Sebenarnya gak masalah, karena 5 miliar itu kecil. Dan kita keperpihakan pemerintah daerah itu gak bisa diukur oleh itu gitu. Gak bisa diukur oleh itu. Ada social cost di situ kan yang gak bisa kita ukur di situ. Kalau kita berukur di angka, ya pasti selamanya kita gak terjebak di soal angka dan target gitu ya. Tapi sebenarnya bisa banyak cara untuk menutup 5 miliar. Misalkan kita yang buku 45, kita cek ulang, kita lakukan pemutakhiran, tentu dia akan naik. Gitu. Jadi ketika buku 45 yang besar-besar ini naik, kan bisa menutup yang 5 miliar.
0: Iya.
9: Gitu. Artinya sebenarnya ini sebuah kebijakan yang masih bisa kita substitusi lewat

0: tapi kayaknya itu bisa dikesampingkan dulu lah. Kita lebih baik mengoptimalkan teman-teman yang di Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data. Itu juga kenapa kemudian kemarin baru bulan lalu kita mengirim teman-teman gitu ya untuk kita sekolahkan ke STAN untuk belajar bagaimana sih menilai PBB yang benar dan sesuai dengan ketentuan. Kita kirim tuh kemarin seminggu, alhamdulillah lulus, dapat sertifikat. Nanti kita juga ngirim juga teman-teman pemeriksa pajak, jurusita. Nanti kita berencana itu akan kita SK-kan Pak Bupati. Jadi mereka akan secara legal menjadi petugas pemeriksa dan petugas penilai PBB yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan updating data di PBB.
1: Oke, ini luar biasa berarti. Kalau misalkan sudah di-update ya. Kan emang masih
0: belum semua, tapi semua. Mulai minimal kita mulailah. Okay. Saya sih kemarin terpikir minimal yang buku 45 lah. Kenapa? Buku 45 itu besar. Itu orang punya duit. Gitu loh. Ya kan? Orang punya duit gitu. Artinya kita harus mulai bikin segmentasi lah, melihat kan sekarang kan ability to pay menjadi penting gitu kalau buat kita. Jadi coba kita pilih segmennya lah.
1: Oke. Siap. Saya ke Pak Usep nih. Secara teknis masyarakat ini tentu ingin tahu nih bagaimana cara mengetahui apakah lahan sawah miliknya ini masuk ke dalam daftar yang dibebaskan, apakah sudah ditetapkan melalui lampiran keputusan bupati gitu kan, dan apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika ingin memastikan status objek pajaknya.
2: Ya, betul. Jadi ada keputusan bupati yang bisa diakses oleh masyarakat ya.
1: Oke.
2: Perlu disebutkan mungkin ya, keputusan bupati nomor 970 garing cap titik 437 strip Bapenda garing 2025.
1: Ya, oke.
2: Situ memang lampirannya secara detail memang ada notnya berapa, kemudian luasnya berapa dan secara keseluruhan nominatifnya muncul di situ. Tetapi ada cara yang lebih praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengakses seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban.
1: Okay.
2: Bisa mengakses Cepleo gitu. Mengakses Cepleo dengan alamat v1.cepleo.lebakap.go.id. Okay. Nah, dari situ masyarakat bisa mengakses, kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi untuk mendapatkan user ID.
1: Okay.
2: Kartu kuncinya ada di KTP, nanti loginnya pun menginput nomor KTP di situ. Kemudian bisa menginput di aplikasi tersebut dengan mengakses terlebih dahulu, melakukan login, kemudian menginput nomor NOP-nya atau nomor objek pajak, baru nanti akan muncul rincian apakah masuk ke dalam pembebasan lahan sawah tadi atau tidak. Dan secara detail di situ akan tertulis ketika memang masuk, maka di situ pembayarannya 0 rupiah.
1: 0 rupiah. Itu sudah dipastikan 0 rupiah
2: ya ketika masuk ya.
1: Oke, berarti aplikasi ini sudah bisa di-download atau
2: diakses lewat web.
1: Oh, lewat web. Oke.
2: Siap. Alamat yang tadi ya.
1: Siap. Oke. Baik, jadi sahabat Watuli, kita bisa menanggap nih bahwa kebijakan pembebasan ini bukan berarti semua PBB dihapus, ingat ya. Jadi melainkan ada sasaran dan ketentuan tertentu yang memang ditunjukkan untuk mendukung masyarakat gitu kan, khususnya petani pemilik lahan sawah sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah. Nah, selain itu juga nanti setelah ini kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu kemudahan pembayaran PBB melalui kris di Cepleo ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin tahu cara bayarnya gimana alurnya dan apa manfaat digitalisasi layanan pajak ya, jangan kemana-mana, tetap di Mokta Telepon.
3: Lebat

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan

0: kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
6: Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
7: Ajojing,
8: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN.
7: Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Oke, 89 Multat FM, cerdas, informatif, dan asortif, sahabat Multatuli. Balik lagi di Kupas Tuntas mengenai pajak bumi dan bangunan ya. Nah, ini sangat menarik sebenarnya untuk sahabat Multatuli. Dan masih berangin habis sampai nanti dengan selesai. Karena ini banyak banget pertanyaan juga nih, Pak. Nih.
2: Oh.
1: Kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi, okay. Sahabat Multatuli, ya... Tadi sudah dijelaskan ya, membahas soal kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu. Nah, ini segmen ketiga, kita akan masuk ke sisi layanan. Karena sekarang pembayaran pajak pun makin mudah dan makin digital gitu. Iya. Saya ke Pak Usep dulu nih, apa ya. Okay. Bapenda juga menginformasikan bahwa masyarakat sekarang bisa membayar PBB dengan scan kris di Cepleo ya.
2: Cepleo.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pendengar apa itu Cepleo dan seperti apa layanan ini memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2: Oke, jadi Cepleo apa itu Cepleo?
1: Iya.
2: Kepanjangan pasti ya. Cepleo itu kepanjangannya adalah cetak PBB Lebak Online.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi umumnya memang masyarakat mengetahui untuk SPPT surat pemberitahuan pajak terhutang,
1: okay.
2: yang biasanya lembar oranye atau lembar biru ya. Nah, itu sebetulnya ke depan kita melalui kebijakan dari Pak Kabin, ke depan kita akan mendorong supaya paperless ke depan.
1: Okay.
2: Paperless, jadi digitalisasi ya, kita coba optimalkan. Artinya masyarakat bisa langsung mengakses melalui link yang tadi saya sampaikan ya. Urutannya pertama mulai dari portal.bapenda.lebakap.go.id.
1: Okay.
2: Nah, dari situ ada pilihan-pilihan aplikasi perpajakan yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah Cepleo.
1: Okay.
2: Nanti tinggal diklik aja Cepleo atau cetak PBB Lebak Online.
1: Okay.
2: Nah, secara teknisnya itu ya seperti itu. Nanti akan masuk ke halaman pendaftaran dulu. Pendaftaran untuk user. Di situ ada identitas yang perlu dimasukkan, nick dan sebagainya, termasuk alamat email yang perlu dimasukkan. Nanti akan ada konfirmasi dan dari situ bisa langsung mengakses dengan user ID dan password yang bisa diakses langsung di aplikasi Cepleo tadi.
1: Okay. Ya.
2: Setelah bisa mengakses masyarakat atau user bisa langsung menginputkan nomor objek pajak atau NOP. Silakan diinput di situ dan setelah diinput akan bisa diketahui secara detail apakah sudah dibayar atau belum, apakah punya piutang di tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Nah, setelah diketahui apakah ada kewajiban PBB P2 yang harus dibayar, kemudian tinggal diklik di tahun bersangkutan yang tercatat di utangnya. Ketika diklik, kemudian cetak SPPT, dia akan muncul QRIS dan rincian berapa yang harus dibayar.
1: Okay.
2: Setelah muncul QRIS, kalau ada mbanking, tinggal disorot,
1: selesai. Ya. Oke. Okay. Nah, keluar itu deh
2: SPPT-nya.
1: Praktis ya. Cuma mungkin tahapan-tahapannya yang harus diperhatikan adalah coba untuk browsing dulu dan masuk ke tadi layanan website. Oke, situ lalu daftar ya.
2: Ya.
1: Nah, setelah daftar di situ ada pilihan beberapa yang ya ikuti tahapan-tahapannya lah ya di situ. Karena saya juga belum sempat dengan terbaca ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ini ya kalau bicara praktis tadi sudah diberitahukan langkah-langkahnya, tapi untuk alur pembayaran PBB melalui kris sendiri berarti sudah bisa. Tapi kalau misalnya handphonenya satu gimana?
2: Kenapa?
1: Handphonenya satu, karena harus di kris juga kan?
2: Bisa di screenshot, kemudian pakai Google Lens, nanti akan muncul. Atau mungkin bisa minta bantuan temennya supaya bisa screenshot, kirim WhatsApp. Dari WhatsApp itu bisa banyak cara-cara yang
1: banyak
2: bisa
1: cara
2: dilakukan
1: ya. Banyak cara. Nah, saya bergeser ke Pak Agung nih. Digitalisasi pembayaran pajak ini tentu bukan sekedar mengikuti tren teknologi ya,
3: Betul.
1: Nah, dari sudut pandang Bapenda sendiri, apa tujuan besar dari penerapan pembayaran non tunai seperti KRIS ini?
3: Sebenarnya kalau KRIS itu kan enaknya satu, gitu. Dia nggak ada admin.
1: Nggak ada.
3: Jadi ada nggak ada cas lain.
1: Oke. Okay,
3: ya,
1: okay,
3: artinya okay. Kalau memang PBB kita bayar 10.000 ya begitu kita pakai KRIS ya udah 10.000 nggak ada tambahan apapun. Okay, itu okay. Yang pertama itu akan meringankan beban dari masyarakat. Gitu. Yang kedua, KRIS ini akan langsung masuk kepada rekening PBB kita di BJB. Artinya itu akan mempermudah kita untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi. Gitu. Kemudian berikutnya dengan penggunaan KRIS ini sebenarnya si selain masyarakat dipermudah gitu ya. Kita dari sisi pemberi layanan gitu, kita lebih enak untuk melihat masyarakat di segmen mana yang mungkin rutin bayar, mana yang mungkin ada kendala, kita bisa pantau. Artinya kita masih punya inilah space untuk memantau dan kemudian melakukan evaluasi, kemudian bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan ke depannya agar lebih berpihak kepada masyarakat. Itu menjadi penting kalau. Nah, kemudian selain itu si KRIS ini juga meningkat transparansi gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Artinya sudah ya terbuka saja gitu, enggak ada yang kita tutup-tutupin. Yeah, kan selama ini kan mungkin ada kasus gitu ya ketika bayar cash belum tentu uangnya masuk ke RKUD nih.
1: Yeah, betul,
3: iya,
1: betul.
3: Menghilang di jalan gitu,
1: menguap ya.
3: Dan itu ternyata saya temuin gitu ketika saya datang pertama kali. Saya sengaja langsung turun lapangan kesempatan ketika coba berinteraksi dengan teman-teman di desa, ternyata dikeluhkan hal yang sama. Rata-rata warga kita ini termasuk tertib untuk bayar BJB dan taat, betul. Artinya bisa jadi 70-80% itu pasti bayar. Cuman kadang-kadang dari yang dibayarkan itu yang masuk ke kita enggak segitu.
1: Ya, siap.
3: Bagaimana cara untuk meminimalisir kebocoran? Salah satu tadi digitalisasi.
1: Digitalisasi.
3: Makanya kita kemudian punya terobosan tadi, kita pengen meng-SK-kan sebenarnya teman-teman kolektor ini, kita buatkan SK Bupati. Jadi setidaknya ada kebanggaan tersendiri nih untuk teman-teman kolektor bahwa mereka ditunjuk oleh Pak Bupati. Bukan ditunjuk oleh Pak Beda lagi gitu, ya kan? Tapi oleh Pak Bupati, ada kebanggaan di situ gitu. Nah, sehingga saya berharap sih dari situ akan terbangun sebuah komitmen baru bahwa ketika mereka menerima amanah dari warga, ya tolong disampaikan gitu. Gitu. Nah, mungkin nanti kita sedang juga penjajakan lah gitu, penjajakan untuk agar kita selain mempermudah masyarakat, kita juga mulai memikirkan nasib teman-teman kolektor yang membantu kita di lapangan. Gitu ya. Itu sudah kita jajaki dengan beberapa pihak gitu kan. Semoga aja nanti ada kabar gembira lah untuk teman-teman yang kerja di lapangan. Intinya kita sebenarnya tidak hanya memikirkan ability to pay dari masyarakat, ya. Kemampuan bayar masyarakat ini jelas menurun gitu kan. Tapi juga kita harus lihat ability to collect kita, kemampuan untuk mengolek tadi, gitu kan, mengambil pendapatan dari masyarakat. Ini sebenarnya juga ada permasalahan di situ tadi karena ada kebocoran segala macam gitu. Bahkan kadang-kadang memang SPPT itu kadang-kadang suka ditukar juga. Gue kasih SPPT, lo bayar, misalkan per SPPT berapa, gitu. Kan dibebankan juga kalau masalahnya. Nah, itu menjadi nggak fair. Makanya saya berkali-kali ngomong, apapun layanan diberikan oleh Bapenda, itu no charge. Saya bilang ketika awal datang ke Bapenda, saya nggak punya titipan apa-apa, kecuali satu, tegakkan integritas. Artinya apa? Jangan pernah ada pungli. Itu nggak boleh sama sekali. Karena sifatnya kita adalah pelayanan. Gitu. Silakan langsung bisa langsung ke saya langsung, sudah banyak yang saya langsung ke Pak, berapa nih persennya? Banyak nih. Enggak ada, saya bilang. Semua free kita layani selama dokumen lengkap. Artinya, di PBB ini kita juga berusaha untuk memangkas lah ruang-ruang itu untuk kita pangkas melalui inovasi, salah satunya mungkin digitalisasi tadi. Tapi ada lagi insentif-insentif lain yang mungkin bisa kita pikirkan ke depan agar kebocoran-kebocorannya bisa kita tutup bukan lewat teriakan yang lantang. Lo nggak boleh gitu, jangan ini nggak perlu sebenarnya teriak-teriak, tapi kalau kita bikin sistemnya kita tutup semua celah kebocoran itu dengan sebuah sistem yang memang sudah berjalan on the track, insya Allah sih dengan sendirinya akan ketutup sih sebenarnya. Orang akan segan begitu, oh ternyata aturannya begini, nggak boleh ya, karena nanti mereka ketika melakukan itu pasti akan bersinggungan dengan hukum.
1: Iya,
3: itu karena yang sekarang mungkin saya perlu tekankan kepada masyarakat adalah bahwa SPPT yang di selama ini didistribusikan oleh RT, RW ataupun petugas desa itu hanya bentuk pemberitahuan kita punya hutang yang selama ini kadang-kadang mengemuka di masyarakat. Itu kan SPPT itu kan bukti kepemilikan bahwa ketika ada SPPT maka dia berhak atas tanah itu gitu. Padahal tidak, sebenarnya kepemilikan kita ya dari sertifikat sebenarnya, bukan dari SPPT. SPPT itu kan hanya sebagai bentuk kewajiban. Itu kewajiban kita selaku warga negara bahwa toh ternyata kita punya hutang loh. Itu hutang untuk bayar tanah dan bangunan yang kita tempati gitu. Nah, bagusnya ketika kita dengan CPO tadi akan kelihatan kita punya hutang berapa tuh 5 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang, akan muncul semua di CPO itu, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian ketika dengan CPO kita juga dipermudah sebenarnya. Kita sebagai pembayarnya dipermudah gitu. Selain kita tahu piutang-piutang kita di ESPPT yang kita cetak itu akan ada watermarknya tadi, lunas dan belum lunas tadi. Jadi akan kelihatan tuh mana yang sudah kita bayar, mana yang belum gitu. Jadi ketika kadang-kadang kan begini, kalau yang sekarang dipegang oleh masyarakat itu kan SPPT yang manual kita yang kita cetak gitu ya, yang kita cetak itu pasti nggak ada watermark apa. Ya orang pasti akan bingung kan, ini udah dibayar belum sih? Tapi kalau nanti semua kita sepakat untuk beralih ke SPPT akan kelihatan. Begitu kita print atau tulisan di situ belum bayar, berarti belum bayar. Kalau lunas, nah udah bayar berarti gitu. Artinya kan sebenarnya nanti pengguna-pengguna misalkan perbankan, BPN ataupun mungkin institusi-institusi lain yang memerlukan bukti bayar PBB itu kalau lewat CPO kan enak, tinggal dilihat, di print, ada tulisan di situ lunas. Berarti yang bersangkutan sudah bayar gitu. Nggak perlu lagi kalau misalkan hanya SPPT yang sekarang ada manual kan kita belum tahu yang bersangkutan bayar atau belum gitu kan.
2: Belum kalau hilang
3: banyak, karena banyak jadi ketika didistribusikan dari Bapenda kecamatan ke desa ke RW kan terlalu banyak
1: yang ditempuh ya.
3: Iya gitu loh, jadi kemungkinan hilang itu sangat besar. Kita udah ada juga ya komplain yang beberapa desa itu ada beberapa yang hilang. Ya kita mencetak ulang, buat saya itu pemborosan gitu. Karena ada uang negara ini, uang rakyat yang kita pakai buat beli kertasnya, nyetaknya gitu. Kan sayang ya, lebih baik udah pakai CPO aja, cetak masing-masing, selesai gitu. Makanya kita ke depannya ada rencana kita akan cut tuh, kita nggak akan lagi cetak gitu ya. Artinya silakan pakai CPO aja, semua orang bisa ngeprint masing-masing gitu. Kalau perlu kita bantu gitu.
1: Gitu ya. Nah itu dia sahabat Mewatuli, jadi ada tujuannya adalah tujuan besar dari menerapkan pembayaran non tunai seperti kris ini adalah untuk mempercepat layanan. Itu yang pertama, yang kedua meningkatkan transparansi ya.
3: Iya.
1: Terus juga mempermudah pelaporan atau juga ya mendorong kepatuhan pada para wajib pajak gitu ya. Oke, ada beberapa penanya yang sudah masuk ke layanan WhatsApp-nya. Dan terima kasih untuk kamu ya yang sudah stay di TikTok dan juga IG. Oke, sahabat Mewatuli, ini Pak, ini datang dari Yani Sara. Ini mau nanya ya, untuk jatuh tempo pajak tanah sampai kapan ya? Jatuh tempo wajib pajak tanah
3: September
1: ya, sampai September. Ada pemutihan nggak untuk SPPT?
3: Tidak, kita kan kemarin sudah memberikan insentif berupa tadi yang lahan sawah gitu ya. Artinya untuk sementara ini insentif yang kita berikan baru itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan kita pikirkan insentif yang lain, karena itu menjadi penting untuk meningkat, buat saya untuk meningkatkan trust masyarakat gitu. Bagi saya makanya medsos ini menjadi penting kalau buat kami di Bapenda, dan sekarang sudah kita gencar lah di medsos Bapenda itu kan kita seringnya, bahkan kita tiap minggu itu menyampaikan realisasi pajak kita tiap minggu. Harapan kami bahwa masyarakat akan bisa memonitor bahwa ternyata oh pajak kita baru segini nih. Nah, siapa tahu itu akan menggugah tekan rasa nasionalisme kita lah. Oh baru segini nih, ternyata kita belum bayar. Nah siapa tahu bayar gitu. Bahkan saya sih sekarang sedang berkoordinasi dengan teman-teman di BKAD untuk coba memetakan. Sebenarnya saya juga pengen transparan kepada masyarakat untuk meningkatkan trust mereka bahwa pajak yang mereka bayarkan walaupun 10.000 itu kita alokasikan loh, alokasinya kemana. Nah itu sedang kita susun, jadi nanti saya ingin itu kita share juga ke masyarakat lewat media sosial kita, mungkin bisa lewat videotron, iklan masyarakat segala macam, maka coba kita share gitu ya, baik juga bisa lewat teman-teman media gitu ya, kita share sebenarnya pajak-pajak mereka tuh lari kemana sih gitu, tahun ini gitu.
1: Oke. Jadi jatuh temponya adalah bulan September, dan ingat tidak ada pemutihan SPPT ya. Ya untuk Yani Sara tadi. Terus juga ada Yula 5014, persyaratan untuk balik nama di SPPT kira-kira apa saja?
3: Nah, kalau balik nama okay, mungkin Pak Kabid yang karena di bawah Pak Kabid pelayanan
2: gitu ya. Siap. Jadi untuk balik nama itu terutama karena tadinya nama si A yang dirubah ke nama wajib pajak yang sekarang misalnya.
1: Oke.
2: Terutama yang perlu ditelusuri itu riwayat.
1: Siap.
2: Terus alas hak utama, misalnya alas hak utamanya sertifikat, kan, atau kiri, kikitir, letter C, itu menjadi alas hak utama. Misalnya sertifikat atas nama A sebelum dibalik nama ke WP. Nah, untuk merubah nama dari A ke WP yang sekarang, tentu perlu bukti peralihan. Bukti peralihan itu bisa akta jual beli, akta hibah, akta waris, kemudian bisa juga surat keterangan jual beli dan seterusnya. Itu yang menjadi bukti peralihan dari A ke WP yang sekarang. Kemudian yang berikutnya identitas. Identitas A dan identitas pemilik yang sekarang. Kemudian juga kalau kartu keluarga untuk memastikan. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya surat-surat keterangan dari desa yang membuktikan bahwa lahan tersebut tidak sengketa, misalnya lahan tersebut luasnya sekian meter persegi, kemudian lahan tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain dan seterusnya. Artinya dokumen tadi menjadi penting untuk menjadi persyaratan dalam balik nama SPPT.
1: Oke, untuk Yula sudah jelas ya. Dan kita ke Ahmad di Awe. Untuk bapak-bapak, kalau petani punya sawah 2 bidang, misal totalnya 6.000 meter misalnya, tapi tiap bidangnya ternyata kurang dari 5.000

0: kebenarannya, kesesuaiannya, sesuai dengan aturan perundang-undangan gitu kan. Kalau memang sesuai dan memang tidak ada masalah dan memang itu murni memang harus dikembalikan, ya kita akan restitusi. Jadi nggak usah khawatir.
1: Oke. Jadi bisa konfirmasi lah ya atau.
0: Yang penting betul, yang penting konfirmasi, ajukan permohonan untuk restitusinya, dilengkapi dengan bukti-bukti evidence yang lengkap. Gitu. Nah, itu yang paling penting.
1: Oke. Ada Restu di Wargun, Pak Kaban, Pak Kabit, izin mau tanya, kalau orang tua di desa nggak paham HP atau gaptek, Bang Benda ada tim yang bantuin nggak atau tetap bisa bayar manual?
0: Menjadi menarik karena kita inginnya nanti teman-teman kolektor di desa itu bisa turun dan membantu. Karena kemarin saya udah nyoba sendiri, saya bahkan ya membantu langsung ke warga gitu kan. Ya kita kalau nggak punya HP ya kita yang bayarin gitu. Jadi bisa, masih bisa. Teman-teman kolektor mungkin nanti bisa masih nerima uang cash dari masyarakat tapi dibayarkannya lewat tetap kris, jadi tetap transaksinya yang terbaca nanti di oleh kita, oleh perbankan ada transaksi non tunai, meskipun nanti fakta di lapangannya adalah teman-teman kolektor akan menerima uang cash, tetapi diupayakan oleh kita yang dikedepankan adalah transaksi non tunainya tadi.
1: Karena takutnya ada penguapan lagi gitu
0: ya. Iya. Kan kalau sudah transaksi non tunai kan walaupun dia megang uang cash gitu kan, iya. Kalau dibayar nih.
1: Iya.
0: Jadi enggak mungkin ini mau dia pakai kan.
1: Oke.
0: Saya kita menjaga karena sering terjadi seperti itu sih. Kadang-kadang masyarakat udah bayar, dia minta mana buktinya saya udah bayar. Ternyata kolektornya enggak bisa ngasih. Nah, itu jadi concern kita lah gitu untuk kita perbaiki ke depan.
1: Oke, itu dia sahabat Muatul ya. Nah, untuk sebelum kita tutup perbincangan pagi ini nih, saya ingin minta pesan penutup dari kedua narasumber ya sahabat Muatul. Untuk Pak Agung dan Pak Usep, dengan adanya kebijakan pembebasan PBBP 2 untuk lahan sawah tertentu ya, ini kemudahan pembayaran melalui kris sendiri serta upaya Bapenda meningkatkan pelayanan dan realisasi pajak daerah. Apa pesan bapak-bapak kepada masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin sadar nih, tertib dan tidak ragu memenuhi kewajiban PBB maupun pajak daerah lainnya?
0: Kalau pesannya mungkin klasik ya gitu ya, sebagai warga negara pajak ini ada sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan semua, apapun itu resiko di belakangnya gitu ya. Tapi yang menjadi penting adalah tadi komunikasi dua arah, keterbukaan gitu. Karena kita selaku di Bapenda kita sadar betul bahwa kewajiban gitu, kewajiban kita selaku warganegara untuk membayar pajak ini enggak pasti akan dipengaruhi oleh kemampuan bayar dari masyarakat dan kemampuan untuk menagih di kita. Nah, biar itu ketemu ya harus komunikasi. Gitu. Nah itu yang sebenarnya sedang kita kembangkan gitu. Di samping juga kita ingin masyarakat kita berharap untuk selalu mengawasi lah setiap pembangunan yang sudah kita canangkan lewat APBD gitu, tolong dipantau karena itu adalah uang rakyat gitulah. Artinya tolong lebih aware terhadap informasi yang kita sampaikan, baik itu terkait dengan realisasi pendapatan maupun realisasi belanja. Karena memang di era sekarang ya kita nggak bisa menafikan gitu ya, memang akan lebih banyak itu akan bermain di media sosial. Nah tentunya bagi masyarakat Lebak nih yang melek teknologi ya tolonglah dipantau juga ini gitu kan, medsos-medsos dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas yang lain gitu ya, agar informasi itu utuh diberikan. Saya yang paling takut adalah informasi yang nyampe ke masyarakat itu tidak bersumber dari yang berwenang gitu. Nah itu yang saya paling khawatirkan, sehingga memang PR di pemerintah daerah kita adalah bagaimana kita mampu mendeliver setiap kebijakan, setiap aksi pemerintah daerah, setiap kegiatan dan output dan layanan yang bisa kita berikan masyarakat itu bisa tertangkap oleh masyarakat. Dan saya juga berharap masyarakat ketika misalnya ada keluhan ataupun ada pertanyaan, tolong sampaikan juga secara baik melalui

0: kanal-kanal atau media yang sudah disiapkan gitu ya, misalkan pengaduan, call center segala macam. Dikurangilah kalau misalkan kita demo-demo yang gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan selain itu gitu. Komunikasi itu enggak kita tutup kok sebenarnya. Silakan gitu. Silakan berkomunikasi, yang penting tadi niatnya kita satu. Sama dulu nih gitu. Siapapun itu ketika kita berada di Lebak, niat kita harus sama, visi kita harus sama. Kita ingin membangun Lebak, membuat Lebak lebih baik ke depannya. Itu dulu. Jadi tidak ada tendensi kepentingan pribadi atau apapun itu gitu ya, yang nantinya bisa merugikan Lebak. Komunikasi, saya berharap sih kita berusaha untuk membangun trust ke masyarakat. Masyarakat tolong dengarkan kami gitu ya. Dengarkan kami, ketika ada apa-apa, tolong komunikasi ke kami.
1: Komunikasi.
0: Saya hanya pengen begitu sebenarnya.
1: Oke, siap. Pak Usep gimana?
2: Ya.
1: Pesannya?
2: Saya pikir cukup ya, tambahan sedikit saja. Okay. Sekecil apapun kontribusi masyarakat terhadap pajak maupun retribusi, itu akan berdampak positif untuk pembangunan di Kabupaten Lebak. Dari masyarakat Lebak, oleh masyarakat Lebak, dan untuk masyarakat Lebak.
1: Oke, baik, terima kasih saya sampaikan untuk kedua narasumber yang sangat hebat ini.
0: Sama-sama.
1: Yang sudah meluangkan waktunya di waktu yang cukup padat pastinya ya Pak ya. Sambil waktunya dari pembicaraan kita hari ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah PBB P2 ini merupakan salah satu pajak daerah yang penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lebak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bappenda ini menghadirkan kebijakan pembebasan PBB P2 untuk lahan sawah tertentu sebagai bentuk keberpihakan dan dukungan kepada masyarakat, khususnya petani. Lalu masyarakat juga kini mungkin semakin mudah ya, dan dimudahkan dengan membayar PBB melalui kris di Cek Leo, sehingga prosesnya ini lebih praktis, cepat, dan juga transparan. Dan yang tidak kalah penting adalah kepatuhan membayar pajak daerah adalah bagian dari gotong royong membangun Lebak. Saya Nabi Sita Berani pamit, dan juga kru yang di belakang layar ada Ayu Dinar, dan juga ada Bapak Pak Acong ya tadi. Terima kasih atas support
0: panggilan sayang
1: hari ini. Oke, panggilan sayang. Bapak terima kasih Pak ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih untuk sahabat-sahabat juga yang sudah ikut juga ya di layanan TikTok dan juga WhatsApp, yang sudah kirim pertanyaan juga tadi lewat layanan WhatsApp. Thank you sekali lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Halo warga lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kiddes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sí, FM. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andra Soni didampingi Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asyidi Jayabaya melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Senin 22 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Banten menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel. Proses penerimaan juga diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik dalam memperoleh akses pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Banten bersama Bupati Lebak meninjau langsung ruang pelayanan dan lokasi pelaksanaan pendaftaran siswa baru. Keduanya juga memantau sistem pelayanan yang digunakan oleh panitia pelaksana SPMP di sekolah tersebut. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung. Gubernur Banten berdialog dengan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan SPMP. Selain pihak sekolah, panitia pelaksana juga dimintai keterangan terkait tahapan dan prosedur pendaftaran yang diterapkan. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan SPMP agar terbebas dari praktik kecurangan. Pengawasan juga dilakukan guna mencegah terjadinya pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pelaksanaan SPMP harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh sekolah menjalankan mekanisme penerimaan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidi Jayabaya menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan SPMP yang berintegritas dan berkeadilan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Ia menilai kualitas sumber daya manusia yang unggul berawal dari akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Hasbi menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Oleh karena itu, proses penerimaan peserta didik baru harus berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru. Pemerintah juga ingin memastikan setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti proses seleksi. Melalui peninjauan tersebut, pelaksanaan SPMP tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, diharapkan berjalan lancar, tertib, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
3: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy! Konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua kali. Ya, selamat siang sahabat Multatuli. Selamat beristirahat ya untuk yang sedang beristirahat ataupun yang masih menjalankan aktivitas. Selamat siang Tikang ucapin. Semoga saja di hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dilancarkan semua urusan juga rezekinya. Amin ya. Dan sahabat Multatuli, seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Tikang menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini. So stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: לבת קולי. ואולי חיימו, גניאל סמייאק.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.3 FM. Iya, sahabat Multatuli, ada Astrid, semua tak sama. Iya, enggak pernah sama ya. Ada panjang, ada pendek, ya, ada putih, ada hitam, sahabat Multatuli. Dan di menit ketiga lepas dari pukul 13 siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di siang hari ini lewat Multatuli hari ini. Satu tips untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli, juga menemani aktivitasnya. Untuk para orang tua, ketika anak sedang berlibur panjang, otomatis belajarnya juga bisa libur ya. Tapi sebisa mungkin kebiasaan sederhana sahabat Multatuli yang tidak terlalu berat ya, agar anak lebih konsisten belajar di rumah meskipun dalam keadaan sedang libur panjang. Karena sahabat Multatuli, membuat anak konsisten belajar di rumah sering terasa seperti tarik ulur enggak sih? Di satu sisi orang tua ingin punya rutinitas yang baik, tapi di sisi lain suasana hati anak distraksi gadget ya. Ini hingga rasa bosan sering jadi hambatan, akhirnya belajar jadi kegiatan yang dilakukan kalau sempat. Memang iya ya, apalagi alih-alih libur ya, yang dipikirin tuh pertama gadget, yang keduanya liburan ya sahabat Multatuli. Jadi bukan bagian dari kebiasaan harian, padahal kunci dari proses belajar bukan hanya soal materi atau nilai, namun kebiasaan yang dibangun dari sejak kecil. Anak yang terbiasa belajar secara rutin cenderung lebih mudah memahami pelajaran, punya manajemen waktu yang lebih baik, dan tidak mudah merasa kewalahan saat menghadapi tugas sekolah. Hal ini karena mereka sudah terbiasa dengan ritme belajar yang stabil ya. Dan kebiasaan belajar yang dibangun sejak dini akan lebih mudah melekat karena anak masih berada di dalam fase perkembangan yang fleksibel. Yang artinya sahabat Multatuli, semakin cepat rutinitas ini dikenalkan, semakin besar peluang anak untuk menjadikannya sebagai bagian alami dari keseharian mereka. Jadi kita lakukan bisa yang pertama yaitu mulai dari durasi yang pendek tapi konsisten ya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah langsung meminta anak belajar dalam waktu yang lama, padahal bagi anak duduk fokus selama 30 menit saja ini akan terasa berat ya. Jadi coba mulai dengan durasi yang singkat, misalnya 10 sampai 15 menit setiap harinya. Yang penting dilakukan rutin. Dari sini anak belajar bahwa belajar itu bagian dari hariannya, bukan sesuatu yang hanya dilakukan pada saat ada tugas atau PR. Ya, sahabat Multatuli, seiring waktu durasi bisa ditambah tanpa terasa memberatkan. Dan tentukan waktu belajar yang sama setiap hari. Anak lebih mudah mengikuti pola yang bisa diprediksi. Jadi menentukan jam belajar yang sama, misalnya setelah makan malam atau setelah tidur siang, ini membantu anak memahami kapan waktunya fokus. Apalagi kan libur panjang banyak sekali waktu luang ya sahabat Multatuli. Dan kebiasaan ini juga mengurangi negosiasi yang melelahkan antara orang tua dan juga anak. Karena sudah terbiasa, anak akan lebih siap tanpa harus terus diingatkan. Sediakan sudut belajar yang nyaman. Lingkungan juga mempengaruhi ya, ini harus diperhatikan juga para orang tua. Ini lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk fokus. Tidak perlu ruang yang khusus yang besar, cukup satu sudut rumah yang konsisten digunakan untuk belajar. Dan pastikan tempat tersebut minim gangguan, pencahayaan yang cukup, dan juga sangat rapi, yang membuat anak bisa nyaman ya. Saat belajar di tempat yang sama, otak mereka akan lebih cepat ya ke mode fokus. Dan kita juga harus bisa menyusun prioritas, karena anak sering bingung harus mulai dari mana ya, biasanya seperti itu sahabat Multatuli, apalagi jika tugasnya lebih dari satu. Di sini kita sebagai orang tua bisa membantu dengan membuat daftar tugas sederhana. Dengan daftar ini anak juga bisa belajar menyelesaikan satu hal dalam satu waktu. Selain lebih terarah, mereka juga lebih puas saat berhasil mencentang tugas yang sudah selesai ya. Dan tetap fleksibel sahabat Multatuli dengan jadwal, karena rutinitas memang penting tapi bukan berarti harus kaku ya. Ada kalanya jadwal berubah karena kegiatan lain atau anak sedang tidak dalam kondisi yang terbaik ya.
dalam situasi ini menyesuaikan waktu belajar juga justru lebih efektif daripada memaksakan. Fleksibel aja sahabat multatuli ketika kita membantu anak tetap konsisten tanpa merasa tekanan, karena kalau misalnya dipaksa ditekan juga ya nggak benar juga ya sahabat multatuli ya. Jadi temani anak tapi jangan terlalu mengarahkan juga, awal apa sih alon-alon asal kelakon ya, karena kehadiran orang tua saat anak belajar bisa meningkatkan rasa percaya di mereka. Karena mungkin berpikiran pasti anak merasa didukung ya dan tidak sendirian saat menghadapi kesulitan. Namun penting sahabat multatuli untuk tidak langsung memberikan jawaban. Jadi biarkan anak mencoba lebih dulu lalu arahkan jika benar-benar diperlukan. Dari sini anak juga bisa berpikir dan memecahkan masalah sendiri. Itu sahabat multatuli beberapa tips yang Tika bisa berikan di siang hari ini. Apalagi kalau misalnya sekarang tadi ya libur panjang jadi malas belajar, yang ada di pikirannya gadget kalau enggak liburan ya. Kita bisa membuat skema sederhana agar anak lebih konsisten belajar di rumah ya meskipun dalam keadaan libur. Jadi ketika nanti anak masuk sekolah dengan kegiatan sekolah juga ya, anak juga gak terlalu kaget. Dan karena memang di rumah juga meskipun 5 menit sudah terbiasa kita ajarkan belajar ya. Jadi biar gak terlalu kaget ketika nanti masuk, pas masuk sekolah. Dan satu tips semoga bisa bermanfaat sahabat multatuli, tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-46 lepas dari pukul 13 siang hari ini ya. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang masih setia stay di 89.0 FM bersama Tika dari pukul 12 ya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan sahabat Multatuli untuk menemani aktivitas siangnya, juga istirahat siangnya untuk sahabat Multatuli yang sedang beristirahat. Ini satu tips, beberapa rahasia tetap kenyang lebih lama. Ada beberapa cara untuk mengatur pola makan rendah kalori. Karena sahabat Multatuli, menjaga pola makan seringkali identik dengan membatasi porsi hingga menahan rasa lapar ya sepanjang hari. Padahal seseorang tetap bisa menikmati makanan dalam porsi besar tanpa harus mengkonsumsi terlalu banyak kalori. Pola makan ini berfokus pada pemilihan makanan yang rendah kalori sehingga perut terasa kenyang lebih lama meski asupan kalorinya lebih terkontrol. Sahabat Multatuli, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi oleh jumlah makanan saja, tetapi jenis makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dengan makan dengan porsi yang besar tetapi tetap rendah kalori, atau bisa lebih mengutamakan makan kayak air dan juga serat, makanan tersebut memiliki volume besar namun kalorinya relatif rendah sehingga membantu tubuh merasa puas tanpa harus makan berlebihan. Sementara sahabat Multatuli, pendekatan ini juga dianggap sebagai realistis karena tidak sepenuhnya melarang makanan favorit, melainkan mengajarkan cara memilih porsi dan juga kombinasi makanan yang lebih seimbang.

Dan harus diketahui, sahabat multatuli, dengan memperbanyak makanan rendah kalori tetapi juga menyenangkan, banyak orang merasa pola makan ini lebih nyaman dijalani karena tidak membuat tubuh mudah lapar ya, atau merasa terlalu tersiksa pada saat kita diet. Dan cara makan dengan porsi besar tapi tetap rendah kalori ini memilih makanan dengan kandungan air tinggi agar cepat kenyang. Dalam pola makan, makanan yang kaya kandungan air dianggap sangat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih cepat. Hal ini, air dapat menambah volume makanan tanpa meningkatkan jumlah kalori secara signifikan. Dan itulah mengapa buah-buahan seperti semangka, melon, jeruk, stroberi, hingga sayuran seperti timun, ya, selada, tomat, bahkan sangat sekali dianjurkan. Selain buah dan juga sayur segar, makanan berkuah seperti sup kaldu ini juga menjadi pilihan favorit dalam pola makan ini. Memperbanyak konsumsi sayur dan juga buah sebagai menu utama. Jadi menjadikan sayur dan juga buah sebagian terbesar dalam piring makan, sayur dan juga buah memiliki kepadatan kalori yang rendah sehingga bisa mengambil porsi yang banyak. Sebagai contohnya misalkan salad ya, sahabat multatuli, salad sayur lengkap dengan tomat, wortel, selada, mentimun biasanya memiliki kalori jauh lebih rendah dibanding seporsi makan kecil cepat saji. Selain membuat kenyang lebih lama, kandungan vitamin, mineral, dan juga antioksidan dalam sayur serta buah juga membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan mengutamakan makanan tinggi serat dan menjaga kenyang lebih lama, karena serat menjadi salah satu kunci utama sahabat multatuli dalam konsep makan porsi besar tetapi tetap rendah kalori. Sahabat multatuli sebetulnya juga bisa ya mengganti makanan tinggi kalori dengan pilihan yang rendah dan juga ringan. Dalam pola makan ini, seseorang tidak diminta berhenti makan sepenuhnya, melainkan belajar membuat pilihan yang lebih ideal secara perlahan-lahan. Misalnya mengganti keripik kentang ataupun dengan popcorn ya, tanpa banyak mentega, atau mengganti saus krim berat dengan saus berbasis tomat atau sayuran. Sebetulnya kalau kita bisa mengawali makanan dengan sup ataupun yang ringan-ringan ya seperti salad, ini membantu mengontrol porsi makan kita, sahabat multatuli ya. Dengan menerapkan pola makan yang lebih seimbang, sebetulnya berfokus pada rasa kenyang yang alami, tubuh pun dapat merasa lebih nyaman sekaligus membantu menjaga berat badan tetap stabil dalam jangka panjang. Tidak hanya baik untuk kesehatan, sahabat multatuli, cara makan seperti ini juga terasa lebih realistis dan mudah dijalani dengan aktivitas sehari-hari. So, sahabat multatuli, satu tips untuk Anda semuanya, semoga bisa bermanfaat di siang hari ini. Tetap stay tune bersama Tika hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
2: Lu ada apa?
1: Dek, tolongin apa?
2: Kenapa?
1: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
2: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
3: Ajojing, ala. Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
5: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
6: Habis, gua udah masang berkali-kali. Kalah lagi.
5: Wah Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
6: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP. Gua bingung nih, gimana lagi?
5: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM.
1: Kamu setia hari bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-32 lepas dari pukul 14 siang hari ini ya sahabat Multatuli. Ada waktu kurang lebih 28 menit ke depan Tika menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini. Tapi sebelum Tika pamit undur diri, sahabat Multatuli ada satu tips pamungkas ya. Iya, tips terakhir di hari ini sahabat Multatuli, untuk Anda yang tidak mengetahui beberapa jenis sampah rumah tangga dan beberapa juga cara untuk pengelolaannya ya. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari yang bisa dihasilkan dari aktivitas rumah. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, hingga gangguan kesehatan. Oleh karena itu, sahabat Multatuli, penting sekali untuk mengenali jenis-jenis sampah rumah tangga agar pengelolaannya menjadi lebih efektif ya. Ada sampah organik. Ini sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Jenis sampah organik ini biasanya membusuk dalam waktu yang singkat. Ada beberapa macamnya ya. Bisa sisa makanan kulit buah dan juga sayuran, daun kering, ampas kopi dan teh, tulang ikan ataupun bayam. Ayam bukan bayam. Mohon maaf sahabat Multatuli, udah gagal fokus nih. Cara pengelolaan sampah organik dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair organik, pakan ternak tertentu. Sementara pengolahan sampah organik membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan sementara ada sampah anorganik ya. Ini sampah anorganik merupakan sampah yang sulit sekali terurai secara alami dan biasanya berasal dari bahan buatan manusia, kayak botol plastik, kaleng minuman, kaca ya, styrofoam, bungkus makanan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sahabat Multatuli, memilah dan memilih sampah berdasarkan jenis material ya, mendaur ulang plastik, kaca dan juga logam, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak. Sementara sampah anorganik memiliki nilai ekonomi yang jika dikelola ya melalui bank sampah atau industri daur ulang itu bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan sahabat Multatuli. Kayak misalkan dari sampah plastik ya, plastik kemasan misalkan bisa dibuat anyaman dompet, tas, terus apalagi ya, keset ya, lap, banyak sekali ya macam-macamnya. Terus kalau dari botol plastik juga bisa dibuat kayak pot bunga, vas bunga ya, tempat pensil, banyak sekali ya macam-macam kreasi yang bisa dihasilkan dari sampah daur ulang. Ada sampah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan juga beracun ya. Ini sampah B3 adalah jenis sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia. Kayak baterai bekas, lampu neon, obat kadaluasa, cat ya, thinner, cairan pembersih kimia. Jadi kalau untuk diolah, jangan dicampur dengan sampah biasa. Simpan di wadah tertutup, serahkan ke tempat pengolahan limbah B3 resmi. Penanganan yang salah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air. Harus diperhatikan ya sahabat Multatuli. Ada juga sampah elektronik. Ini sampah elektronik berasal dari perangkat elektronik yang sudah rusak atau tidak digunakan lagi. Kayak handphone rusak, casan rusak ya atau bekas ya. Televisi rusak, kabel elektronik rusak, laptop atau komputer lama. Cara untuk mendaur ulang melalui tempat khusus limbah elektronik, jadi donasikan jika masih dapat diperbaiki. Pisahkan komponen yang berbahaya. Sementara sampah elektronik mengandung logam berat yang berbahaya jika dibuang sembarangan ya. Ini ada sampah residu. Sampah residu yaitu sampah yang sulit sekali didaur ulang maupun diolah kembali ya. Ada popok biasanya ya, tisu bekas,
puntung rokok, masker sekali pakai. Dan kalau diolah, yaitu kurangi penggunaan produk sekali pakai, bungkus dengan rapi sebelum dibuang, buang pada tempat sampah khusus sampah residu. Karena sahabat multatuli, sebetulnya pentingnya memilah dan memilih sampah rumah tangga, yaitu memilih sampah sejak dari rumah memiliki banyak manfaat, antara lain yaitu bisa mengurangi pencemaran lingkungan, memudahkan proses daur ulang ya, dan mengurangi volume sampah di TPA, menjaga kebersihan lingkungan, memberikan nilai ekonomi dari sampah tertentu. Pemilihan sederhana juga dapat dilakukan dengan menyediakan beberapa tempat sampah berbeda sesuai dengan jenisnya, karena jenis sampah rumah tangga sendiri yaitu ada organik, anorganik, B3, elektronik ya, dan sampah residu. Setiap jenis memiliki karakteristik dan juga cara pengelolaan yang berbeda. Dengan memahami perbedaan, sahabat multatuli, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah sehingga lingkungan tetap bersih, sehat, dan juga lestari ya. Dan itu sahabat multatuli, satu tips ya penutup di perjumpaan kita di hari ini. Dan sebelum Tika pamit, ada beberapa playlist yang akan Tika putarkan untuk menemani aktivitas sahabat multatuli.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli.

Multatuli FMI ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FMI.

Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Lebar.

Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin

0: lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC Meal. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Rumah Satu Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat sore sahabat Multatuli. Kembali Pak Wulandari menyapa sahabat Multatuli tentunya di acara Multatuli sore hari ini. Bertepatan di hari Selasa tanggal 23 di bulan Juni 2026 sudah dibuka satu lagu pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan tentunya sudah disiapkan playlist dan juga informasi-informasi untuk sahabat Multatuli menemani sore harinya ini, entah yang sedang beristirahat atau mungkin masih di tempat aktivitas ya, atau sedang di perjalanan mungkin, hati-hati di jalan ya. Oke, sahabat Multatuli, selanjutnya ada Ardhito Pramono dengan Bitter Love sebelum kita mengupas tuntas ada berita dan tips-tips apa saja di sore hari ini ya.

0: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
3: Enak!
4: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
4: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
9: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari berita1.com, DPRD Kabupaten Lebak meminta proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 di wilayahnya berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait ketatnya persaingan masuk sekolah favorit, terutama melalui jalur domisili yang setiap tahun menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Komisi 3 dari Partai Persatuan Pembangunan Regen Abdul Haris menegaskan, seluruh satuan pendidikan baik SMP, SMA maupun SMK sederajat harus memastikan pelaksanaan SPMP sesuai aturan yang berlaku. Regen menilai salah satu persoalan utama dalam penerimaan siswa baru adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai jalur yang tersedia. Menurutnya, banyak calon peserta didik langsung merasa gagal ketika tidak lolos melalui jalur domisili, padahal masih terdapat jalur lain, seperti jalur prestasi yang bisa dimanfaatkan. Selain kepada pihak sekolah, DPRD Lebak juga mengimbau kepada para orang tua agar tidak hanya berfokus pada sekolah favorit. Regen menegaskan masih banyak sekolah swasta di Kabupaten Lebak yang memiliki kualitas pendidikan baik dan dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Ia juga menyoroti program sekolah gratis yang digagas pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Menurutnya program tersebut

0: tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan. Regen juga menegaskan pelaksanaan SPMP harus bersih dari praktik pungutan liar. Ia meminta seluruh pihak terkait menjaga integritas proses penerimaan siswa baru. Fenomena membludaknya pendaftar di sekolah favorit masih menjadi persoalan berulang di Kabupaten Lebak setiap tahun ajaran baru. Ketimpangan antara jumlah kursi dan tingginya minat masyarakat menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan. DPRD Lebak berkomitmen terus mendorong pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa harus bergantung pada status sekolah favorit.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Hai untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di sini. Ada Eva Wulandari tentunya masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Angka Spital Lebak Banten. Masih siang menuju sore, cuaca juga lumayan cerah ya sahabat Multatuli. Nah, mulai lagi setelah kemarin gelaran acara festival Muharram, kemudian juga festival kuliner Mustika Rasa di Museum Multatuli. Sekarang ada apa lagi nih acara di alun-alun? Aduh, ramai ya pokoknya. Alun-alun Rangkas Bitung hits deh ya, tempat berkumpulnya warga masyarakat Lebak yang tentunya mewisata kuliner ya, dan juga tentunya ada acara-acara yang digelar untuk memenuhi baik itu hiburannya ada, entertainnya ada, kemudian ilmunya juga ada ya, jadi paket lengkap deh ya sahabat Multatuli. Oke, kita beralih ke berita lain sahabat Multatuli. Ini ada salah satu hal yang agak menggelitik ya. Salah satunya mungkin paradigma atau stigma yang menempel di masyarakat Indonesia dengan istilah janda. Nah, masih sering muncul sebagai bahan candaan atau gosip ya, bahkan stereotip yang bernuansa seksual di masyarakat Indonesia ya sahabat Multatuli. Dan sebutan seperti misalkan janda kembang seperti itu ya, masih mudah ditemukan dalam percakapan sehari-hari hingga budaya populer. Nah, langgengnya stigma negatif janda ini sering dikaitkan dengan budaya patriarki di tengah masyarakat, tapi di luar itu budaya populer juga sebenarnya turut berkontribusi. Ada salah satu penggiat isu perempuan, Poppy Diharjo, menilai stigma terhadap janda tidak bisa dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki yang masih hidup di masyarakat Indonesia. Dan apapun yang berhubungan dengan perempuan itu seringkali standarnya lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Dan menurutnya perempuan sejak kecil lebih sering didefinisikan melalui relasinya dengan orang lain, seperti menjadi anak yang berbakti gitu ya, istri yang baik atau ibu yang sempurna, berbeda dengan laki-laki yang lebih banyak dinilai sebagai individu. Dan perempuan itu selalu dianggap sebagai hak milik gitu ya, sebagai objek milik keluarga lalu milik suami. Tapi begitu ikatannya putus, perempuan dianggap tidak bertuan seperti itu ya, dalam tanda kutip ya sahabat Multatuli. Dan pada akhirnya dianggap mengancam keteraturan sosial yang dibangun di atas kepemilikan itu. Nah, karena itulah status janda ini sering mendapat sorotan lebih besar dibanding duda ya sahabat Multatuli. Oke, dan perempuan juga yang berstatus janda ini menilai budaya populer punya kontribusi besar dalam melanggengkan stigma tersebut. Menurutnya istilah janda sejak lama dikaitkan dengan gambaran perempuan yang menggoda dan menjadi objek lelucon ya sahabat Multatuli. Oke. Ini menyinggung dari film Inem, pelayan seksi yang populer di era tahun 1970-an hingga berbagai lagu yang menjadikan status janda sebagai bahan candaan ya sahabat Multatuli. Dan menurut Poppy, penggambaran yang terus berulang dalam film, lagu maupun percakapan sehari-hari membuat kata janda jadi lebih sering terdengar dibanding dengan kata duda seperti itu. Nah, Poppy juga menilai banyak orang yang sebenarnya merasa tidak nyaman dengan candaan terkait janda, tetapi tidak selalu menyadari penyebabnya ya. Dan dikatakan lebih lanjut, yang perlu dilakukan bukan menghapus kata janda, melainkan mengembalikannya pada makna yang sebenarnya. Nah, bagi Poppy, selama masyarakat ini masih menilai perempuan berdasarkan status perkawinannya, sahabat Multatuli, stigma terhadap janda akan terus muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gosip, candaan, hingga stereotip yang merugikan. Dan pada akhirnya, dilanjutkan Poppy, janda hanyalah sebuah status, ya seperti itu sahabat Multatuli. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia status janda seringkali masih diwarnai oleh stigma sosial negatif ya, akibat kuatnya budaya patriarki ini. Dan mereka kerap dipandang sebelah mata gitu, dituding sebagai penyebab kegagalan pernikahan, terutama untuk janda yang cerai hidup gitu, sehingga dianggap sebagai ancaman bagi rumah tangga perempuan lain. Nah, realitas pandangan masyarakat ini dapat rinci menjadi beberapa kondisi, misalkan stigma perusak dan ancaman gitu ya, karena janda cerai ini seringkali distigmakan sebagai perebut suami orang gitu. Banyak lingkungan sosial membatasi interaksi mereka karena ketakutan yang tidak beralasan ya. Kemudian juga beban ekonomi dan sosial, banyak janda menanggung beban ganda menjadi kepala keluarga tunggal sambil menghadapi diskriminasi, kesulitan ekonomi, hingga masalah pengasuhan anak yang bisa jadi korban perundungan. Kemudian ada lagi diskriminasi menurut jenis janda ya. Masyarakat sering membedakan pandangan, ada janda cerai mati umumnya lebih mendapat simpati nih gitu ya, sementara janda cerai hidup terutama janda muda
sering disalahkan dan dianggap aib. Nah, di sisi lain, semakin banyak kelompok masyarakat dan akademisi memandang status ini sebagai simbol kemerdekaan perempuan. Mereka yang berdaya secara finansial dipuji atas kerja kerasnya dan berbagai komunitas pemberdayaan hadir untuk saling menguatkan. Ya, apapun yang dihadapi sih sahabat Multatu, kita kan tidak pernah tahu ya sahabat Multatu, jodoh, kemudian maut, rezeki itu kita tidak bisa menakar oleh diri kita sendiri gitu ya, sudah ditentukan tentunya. Dan menjadi salah satu penyandang janda ini bukanlah pasti semua perempuan, tidak ada yang ingin menyandang status ini. Tapi semangat ya untuk semua single mom di yang mendengarkan siaran ini. Aku ingin menyemangati kalian karena luar biasa apapun yang sudah dilalui, dilewati, tentunya akan ada hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil ya. Apalagi kalau harus merawat anak sendiri gitu ya, dan menafkahi diri sendiri dan juga keluarga, wah itu suatu pencapaian yang luar biasa.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Reser semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heart beat fast.

89.1 tuh Radio Cerdas, informatif dan solutif. Ada Salma Salsabil berharap pada timur terputar di jam 4:28 sahabat Multatuli. Oke, sahabat Multatuli, banyak orang berharap alergi bisa hilang sepenuhnya seiring waktu, tapi tidak sedikit penderita alergi menjadi merasakan gejalanya mulai berkurang saat beranjak dewasa atau setelah lama menghindari pemicunya. Pertanyaannya, apakah alergi benar-benar bisa sembuh? Nah, sebagian alergi memang dapat membaik, lebih terkontrol, bahkan menghilang dalam periode tertentu. Meski begitu, banyak kasus alergi sebenarnya bersifat kronis dan tidak bisa benar-benar hilang permanen, sahabat Multatuli. Dikutip dari Mayo Clinic, alergi terjadi ketika sistem imun salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman berbahaya dan tubuh kemudian memproduksi antibody immunoglobulin A atau IgA yang memicu pelepasan histamin dan menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, ruam, bersin hingga sesak nafas. Nah, karena melibatkan memori sistem imun, respon alergi ini sering bertahan lama dalam tubuh. Itulah sebabnya umumnya lebih sering digunakan istilah dikontrol atau remisi dibanding benar-benar sembuh total. Meski begitu, sahabat Multatuli, bukan berarti penderita alergi tidak bisa hidup normal, karena banyak alergi dapat dikendalikan dengan baik sehingga gejalanya jarang muncul atau bahkan tidak kambuh dalam waktu lama. Nah, pengendalian alergi biasanya dilakukan melalui kombinasi beberapa cara, mulai dari menghindari alergen, penggunaan antihistamin, kemudian juga ada kortikosteroid hingga imunoterapi atau allergy shot. Nah, imunoterapi sendiri merupakan terapi yang bertujuan melatih tubuh agar lebih toleran terhadap zat-zat pemicu alergi secara bertahap, dan reaksi sistem imun terhadap alergen tertentu dapat berkurang seiring berjalan waktu ya, setelah terapi dilakukan secara rutin. Dalam beberapa kondisi, terutama alergi pada makanan pada anak ya, gejalanya memang dapat membaik atau bahkan hilang seiring pertumbuhan usia. Nah, studi berjudul Natural Course of IgA Mediated Food Allergy in Children menjelaskan alergi susu sapi termasuk yang cukup sering membaik, dan penelitian menunjukkan sekitar 42% anak sudah mulai toleran terhadap susu sapi di usia 8 tahun, dan angka tersebut meningkat menjadi 79% pada usia 16 tahun. Alergi telur juga memiliki prognosis yang relatif lebih baik, sekitar 66-71% anak mulai toleran terhadap telur pada usia 4-6 tahun. Bahkan hampir 89% kasus alergi telur dapat mengalami resolusi saat anak beranjak besar hingga remaja. We'll be right back.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

89 Lur Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, makanan manis seringkali dianggap sebagai sumber utama gula yang perlu dibatasi. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa sejumlah makanan manis juga menyimpan kandungan natrium atau sodium atau garam ya, dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, kondisi ini dikenal sebagai hidden sodium atau natrium tersembunyi. Natrium bukan hanya berasal dari garam campur yang ditambahkan ke dalam makanan. Mineral ini juga hadir dalam berbagai senyawa lain seperti natrium benzoat, natrium nitrit, hingga monosodium glutamat. Nah, berbagai senyawa tersebut banyak digunakan dalam makanan olahan sebagai pengawet, penambah rasa maupun penguat tekstur. Karena tidak selalu menghasilkan rasa asin, keberadaan natrium dalam makanan sering luput dari perhatian. Akibatnya seseorang bisa mengkonsumsi natrium berlebihan tanpa disadari ya. Padahal asupan natrium yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung hingga stroke. Dan Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per hari atau setara dengan sekitar 1 sendok teh garam. Nah, lalu makanan manis apa saja yang ternyata mengandung hidden sodium? Dan melansir dari Siloam Hospital, ada beberapa jenis makanan, salah satunya adalah roti. Nah, roti ini merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi sebagai menu sarapan atau camilan ya. Meski rasanya tidak asin, roti seringkali mengandung natrium yang cukup tinggi. Kemudian ada juga keju. Nah, ini nih, banyak orang menganggap keju sebagai pelengkap makanan manis seperti roti, cake, atau dessert ya. Namun keju termasuk salah satu makanan dengan kandungan natrium yang tinggi, sahabat Multatuli, karena pada proses pembuatannya keju menggunakan garam dan bahan tambahan seperti natrium fosfat untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan stabil. Dalam 100 gram keju, kandungan natrium dapat mencapai sekitar 1410 mg. Nah, jumlah tersebut sudah mendekati batas konsumsi natrium harian yang dianjurkan. Karena itu konsumsi keju, terutama keju olahan, sebaiknya tidak berlebihan. Ada lagi oatmeal instan, sahabat Multatuli, dikenal sebagai pilihan sarapan sehat, namun tidak semua jenis oatmeal memiliki kandungan gizi yang sama. Oatmeal instan umumnya mengandung natrium tambahan untuk memperkuat rasa dan juga memperpanjang masa simpan. Ada lagi biskuit ya. Nah, ini biskuit sering menjadi teman minum teh ya, sahabat Multatuli, atau kopi ya. Dan rasanya ini manis, membuat banyak orang tidak mengira bahwa camilan ini juga menyumbang natrium dalam jumlah yang cukup besar.

bahan yang digunakan, semakin tinggi pula kandungan natriumnya. Oke, sudah hampir di jam 5, itu tandanya Eva Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita, sahabat Multatulia. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah. Salam untuk orang rumah ya. Dan juga jangan lewatkan, sahabat Multatuli, tentunya program lainnya dari Multatuli Radio sampai malam nanti. Semoga informasi-informasi tadi bisa membuat wawasan kita bertambah banyak ya. Bisa meluaskan wawasan kita, tentunya bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi Eva Wulandari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: generasi muda Kabupaten Lebak. Saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali saya Lilo Rohili hadir kembali menyapa Anda semuanya di Mutatuli Malam. Di kesempatan hari ini di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026, seperti biasa saya hadir menyapa Anda semuanya 2 jam sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian lagu-lagu terbaik yang kami pilihkan untuk Anda, serta informasi-informasi menarik yang bakal kami suguhkan untuk Anda semuanya. So, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus ya di 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Reza Artamevia memang membuat kejutan ketika merilis album pertamanya Keajaiban pada tahun 1997. Benar-benar seajaib judulnya karena namanya langsung melonjak menjadi penyanyi papan atas. Album ini adalah album kedua sekaligus album terakhir yang diproduseri oleh Ahmad Dhani. Seperti album pertamanya, di album ini hampir seluruh lagu diciptakan oleh Dhani. Reza juga berkolaborasi dengan penyanyi senior Jepang Masaki Ueda di lagu Biar Menjadi Kenangan yang sekaligus menjadi first single. Kalau di album pertama Reza mendaur ulang lagu Dia milik Vina Panduwinata, di album ini Reza memilih lagu dari Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali, dan lagu dari penyanyi Malaysia Famiza berjudul Getaran, dan hits lain dari album ini adalah Keabadian, Aku Wanita, dan Dansa. Overall, album ini semakin mengangkat nama Reza menjadi penyanyi papan atas di Indonesia.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Reza Artamevia dengan Aku Wanita di jam 19.42 menit untuk malam hari ini. Dan aku pria penghibur yang siap menghibur sahabat Mutatul semuanya malam hari ini dengan informasi-informasi seputar tokoh kenamaan yang saya yakin Anda juga tahu semuanya. Kemudian kita akan kupas bagaimana kehidupan pribadi. Oh enggak. Kita kupas bagaimana perjalanan karir dan juga pendidikannya seperti apa. Lalu kemudian kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah dan juga keteladanan yang dia berikan untuk kita semuanya gitu ya. Selamat malam untuk sahabat Mutatuli yang baru aja join di 89. Saya ucapkan selamat bergabung. Selamat menikmati lagu-lagu yang nanti bakalan diputer ya. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan cocok dengan suasana malam hari ini. Mudah-mudahan cocok juga dengan mood yang Anda bangun malam hari ini gitu ya. Gimana? Ada yang lagi sedih? Ah ya Allah, ya ampun. I'm so sorry, I feel you. Saya merasakan banget bagaimana rasanya sedih itu seperti apa ya. Kalau memang butuh ketenangan, boleh kok untuk menyendiri terlebih dahulu, tapi jangan melakukan hal yang bodoh ya. Tetap bagaimanapun juga, walaupun kita merasa ada posisi tersakiti atau ada semacam rasa sakit, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke? Tetap semangat ya di 89 Tutul FM. Kali ini saya punya lagu dari Ada Band dengan Yang Terbaik Bagimu. Stay tune, jangan kemana-mana.

89 Metotul FM, cerdas, informatif, dan solutif. We got Chris Patty dengan Mengenangmu. Jam 19:53 untuk malam hari ini. Sayup-sayup ada yang sing along nih, kayaknya pedih banget lagunya. Maklum, biasanya kalau menyanyikan sebuah lagu lalu kemudian menyayat-nyayat begitu, biasanya ada pengalaman hidup kayaknya ya. Jadi original soundtracknya orang tersebut punya luka yang begitu mendalam. Oke, selamat malam untuk sahabat Metotul semuanya yang malam ini mungkin lagi on the way dalam perjalanan hendak ke suatu tempat malam-malam begini. Iya, apa aja bisa terjadi ya. Dengan kondisi apa namanya ya, kondisi jalanan dan juga infrastruktur yang sudah makin ciamik, tentu saja akses untuk kemanapun jadi lebih mudah sehingga tidak melihat kapan siang, kapan malam dan lain sebagainya gitu ya. Tetap gas gitu kalau ada keperluan, apalagi keperluan yang berkaitan dengan cuan. Pasti dikejar banget itu ya. Anyway, selamat malam untuk sahabat Metotul semuanya. Malam ini saya mau kasih bocoran, kira-kira bakal ngomongin siapa ya tokohnya atau sosoknya ya. Sosoknya adalah dia seorang penyanyi, tapi profesi utamanya adalah seorang dokter. Kok bisa ya? Ada kok beberapa profesi yang double. Ada yang guru ngajar, juga penyiar. Oops, that's me. Kemudian juga banyak lagi yang lainnya ya. Yang pasti tetap stay tune terus ya di 89. Just wait and see. Kita nanti bakalan share siapakah beliau, oke? Tetap stay tune terus ya di 89 Metotul FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari kontributor Multatuli FM. Dan Ramil 0305 Cipanas, Kodim 0603 Lebak, Kapten Infantri Slamet Triadi menghadiri rapat evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Senin 22 Juni 2026 bertempat di aula kantor Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Kegiatan rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan dan penggunaan APBD tahun anggaran 2025 sebagai bentuk pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Cipanas di Ketua Tim Pemeriksaan dari Kabupaten Lebak Agus, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cipanas, serta perangkat desa se-Kecamatan Cipanas. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sekitar 60 orang. Dalam pelaksanaannya, rapat evaluasi berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi sarana koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tim pemeriksa dari Kabupaten Lebak. Kegiatan evaluasi APBD ini direncanakan berlangsung selama 2 hari guna memastikan seluruh aspek administrasi dan pelaksanaan anggaran desa dapat dievaluasi secara menyeluruh. Kehadiran dan Ramil 0305 Cipanas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

95.5 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Adera melewatkanmu di jam 20.04 untuk malam hari ini. Ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan jam 9 malam. Sampai jumpa tuli. Kali ini kita akan share tentang profil Tompi Rice, Dr. Teuku Adi Fitrian SPBPRE, lahir di Aceh tanggal 22 September 1978. Lebih dikenal dengan nama Tompi, seorang penyanyi, pembawa acara, penulis lagu, produser, sutradara, dan dokter bedah plastik Indonesia. Ia adalah salah satu pendiri dari grup vokal pria Indonesia bernama Trio Lestari dan menjadi salah satu personil bersama Glenn serta Sandi Sandoro. Lahirnya di Lhokseumawe, Aceh, karakter vokalnya dipengaruhi oleh nyanyian tradisional asal Aceh dan dari mengaji Al-Quran. Ia melantunkan lagu Damailah yang merupakan karya dari grup musik The Fly dari album Keindahan di Dunia. Sebagian dari liriknya dinyanyikan menggunakan bahasa Aceh. Lagu tersebut menceritakan duka terhadap gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang sempat melanda di Aceh pada saat itu. Selain menyanyi, ia juga merupakan seorang dokter, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah meraih gelar spesialis bedah plastik pada tahun 2010. Dan ia merilis albumnya bersama penyanyi Alda Risma, dan baginya bernyanyi bukanlah sebuah alih profesi melainkan pekerjaan sampingan yang menyenangkan. Ia berpraktik di Beautiful Aesthetic Clinic yang beralamat di Jalan Pakubuwono 6 nomor 5A RT 3 RW 3 Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ia merupakan anggota dari grup dari musik trio yang tadi sudah saya sampaikan ya, bersama Glenn dan juga Sandi Sandoro. Dan sebelumnya ia keluar dari grup musik Ekote karena ingin bersolo karir. Oh, ternyata pernah masuk ke musik Ekote. Oke, itu dia profil dari Tompi ya. Beberapa penghargaannya pernah didapatkan oleh dia untuk apa dulu nih? Untuk albumnya dulu deh. Albumnya pertama T tahun 2004, kemudian ada Soulful Ramadan 2006, 2007 Flyful, 2008 My Happy Life, terus juga 2009 Paris Jakarta Express, 2010 Tak Pernah Setengah Hati, kemudian 2011 Sound of Ramadan, dan juga 2016 Romansa. Pernah main film di The Naked Traveler tahun 2017, terus juga di Pretty Boys sebagai penulis naskah dan juga sutradara. Dan juga penghargaan yang pernah didapatkannya, pendatang baru terbaik di ajang sebagai nominasi, kemudian juga karya produksi R&B terbaik dengan karya yang dinominasikan adalah Salahkah dan juga Sedari Dulu, kemudian karya produksi World Music terbaik, kemudian artis solo pria pop terbaik, kemudian pencipta lagu pop terbaik, album pop terbaik, artis solo pria wanita pop urban terbaik, pencipta lagu pop terbaik, dan masih banyak lagi karya-karya yang tentu saja dimiliki dan juga dibuat oleh Tompi. Saya mau cek WhatsApp yang kayaknya sudah bergabung nih di WhatsApp kita ya. Kita coba sapa ada siapa. Apa kabar? Siapa ini? Cam-cam? Saya mau request Laras nih. Oh Laras, pengen request lagunya Paroslap yang Bayang, ada di album ketiga yang berjudul Kereta Rock and Roll, siap diputarkan. Oke, saya cek dulu ya, kalau ada langsung saya putarkan, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan yang lain. Oke, gimana sebelum kita putar lagu dari Paroslap, kita nikmati dulu lagu dari Tompi dengan Sedari Dulu. Stay tune dan jangan kemana-mana.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.7 FM, cerdas, informatif, dan selektif. Betul ya. Begitu rumitnya, hanya karena sebuah rasa namanya cinta. Ah, dapat tuh. Oke, terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami, menikmati suguhan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus stay tune di 89. Sahabat Mutatuli, olahraga tidak melulu harus jogging atau pergi ke gym. Anda bisa bebas melakukan berbagai jenis olahraga yang memang kita sukai demi menerapkan tips hidup sehat. Kalau kita suka bersepeda atau berenang, maka jangan ragu untuk melakukannya. Begitu pula jika hanya menyukai jalan santai, kuncinya satu saja sih, buatlah tubuh kita aktif bergerak setiap hari. Dengan aktif bergerak, tubuh kita akan berusaha untuk membakar kalori yang mengendap di tubuh. Selain itu, hal ini bisa membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan menjaganya tetap sehat. Tidak heran jika setelah olahraga atau melakukan aktivitas fisik, kita jadi merasa lebih bugar.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Alah, seibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata Kalo baru di
2: Lombok. Berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan Warta
4: 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 23 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andra Soni didampingi Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asyidi Jayabaya melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Senin 22 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Banten menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel. Proses penerimaan juga diharapkan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik dalam memperoleh akses pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Banten bersama Bupati Lebak meninjau langsung ruang pelayanan dan lokasi pelaksanaan pendaftaran siswa baru. Keduanya juga memantau sistem pelayanan yang digunakan oleh panitia pelaksana SPMP di sekolah tersebut. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung. Gubernur Banten berdialog dengan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan SPMP. Selain pihak sekolah, panitia pelaksana juga dimintai keterangan terkait tahapan dan prosedur pendaftaran yang diterapkan. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan SPMP agar terbebas dari praktik kecurangan. Pengawasan juga dilakukan guna mencegah terjadinya pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pelaksanaan SPMP harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan pengawasan akan terus dilakukan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh sekolah menjalankan mekanisme penerimaan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidi Jayabaya menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan SPMP yang berintegritas dan berkeadilan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Ia menilai kualitas sumber daya manusia yang unggul berawal dari akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Hasbi menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Oleh karena itu, proses penerimaan peserta didik baru harus berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru. Pemerintah juga ingin memastikan setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti proses seleksi. Melalui peninjauan tersebut, pelaksanaan SPMP tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, diharapkan berjalan lancar, tertib, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Dilansir dari rri.co.id, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun peningkatan tersebut belum tentu menggambarkan bertambahnya jumlah kejadian, melainkan juga dipengaruhi semakin baiknya sistem pengaduan yang tersedia bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nur Asiah, mengatakan, saat ini masyarakat semakin berani melaporkan kasus yang dialami karena merasa lebih aman dalam mengakses layanan pengaduan. Menurutnya, pada masa sebelumnya masih terdapat korban yang enggan melapor karena khawatir terhadap proses penanganan maupun keamanan dirinya. Kondisi tersebut membuat sebagian kasus tidak tercatat secara resmi. Ia menjelaskan, perbaikan sistem layanan pengaduan telah memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan. Karena itu, peningkatan angka pengaduan tidak dapat langsung diartikan sebagai lonjakan jumlah kasus.

0: yang terjadi di lapangan. Tuti menyebutkan seluruh laporan yang masuk telah mendapatkan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku. Penanganan tersebut dilakukan terhadap berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak. Ia menambahkan bahwa pada periode yang sama tahun ini, angka pengaduan terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang tersedia sehingga korban maupun pelapor tidak lagi ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi kasus kekerasan. Dilansir dari berita1.com, DPRD Kabupaten Lebak meminta proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 di wilayahnya berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait ketatnya persaingan masuk sekolah favorit, terutama melalui jalur domisili yang setiap tahun menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Komisi 3 dari Partai Persatuan Pembangunan Regen Abdul Haris menegaskan, seluruh satuan pendidikan baik SMP, SMA maupun SMK sederajat harus memastikan pelaksanaan SPMP sesuai aturan yang berlaku. Regen menilai salah satu persoalan utama dalam penerimaan siswa baru adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai jalur yang tersedia. Menurutnya, banyak calon peserta didik langsung merasa gagal ketika tidak lolos melalui jalur domisili, padahal masih terdapat jalur lain, seperti jalur prestasi yang bisa dimanfaatkan. Selain kepada pihak sekolah, DPRD Lebak juga mengimbau kepada para orang tua agar tidak hanya berfokus pada sekolah favorit. Regen menegaskan masih banyak sekolah swasta di Kabupaten Lebak yang memiliki kualitas pendidikan baik dan dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Ia juga menyoroti program sekolah gratis yang digagas pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andrasoni, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Menurutnya, program tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan. Regen juga menegaskan pelaksanaan SPMP harus bersih dari praktik pungutan liar. Ia meminta seluruh pihak terkait menjaga integritas proses penerimaan siswa baru. Fenomena membludaknya pendaftar di sekolah favorit masih menjadi persoalan berulang di Kabupaten Lebak setiap tahun ajaran baru. Ketimpangan antara jumlah kursi dan tingginya minat masyarakat menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan. DPRD Lebak berkomitmen terus mendorong pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa harus bergantung pada status sekolah favorit. Dilansir dari kontributor Multatuli FM, dan Ramil 0305 Cipanas, Kodim 0603 Lebak, Kapten Infantri Slamet Riyadi menghadiri rapat evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan pada Senin 22 Juni 2026, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Kegiatan rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan dan penggunaan APBD tahun anggaran 2025 sebagai bentuk pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Cipanas di Ketua Tim Pemeriksaan dari Kabupaten Lebak Agus, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cipanas, serta perangkat desa se-Kecamatan Cipanas. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sekitar 60 orang. Dalam pelaksanaannya, rapat evaluasi berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi sarana koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tim pemeriksa dari Kabupaten Lebak. Kegiatan evaluasi APBD ini direncanakan berlangsung selama 2 hari guna memastikan seluruh aspek administrasi dan pelaksanaan anggaran desa dapat dievaluasi secara menyeluruh. Kehadiran dan Ramil 0305 Cipanas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
2: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.

0: Ya. Oke, baik, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, kembali saya Riku Galista dan Bang
1: Aditya. Iya, sama Aditya.
0: Iya, betul sekali.
1: Seperti biasa.
0: Ayo,
1: kita ketemu di gelaran Dawai Mawa Mutakuli.
0: Oke, baik.
1: Untuk hari ini ya, hari ya. Selasa di tanggal 23 Juni.
0: Juni
1: 2020.
0: Ya,
1: semoga kabar baik untuk Anda semuanya.
0: Iya, iya.
1: Dan lancar serta berkah.
0: Berkah.
1: Untuk segala aktivitas ya. Yang kita lakukan hari ini.
0: Oke, baik, betul sekali.
1: Dan seperti biasa di gelaran Dawai Malam kita bakal menghibur, kemudian juga menemani Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut.
0: Iya, beb.
1: Dan tidak lupa juga kita akan mengundang Anda juga untuk bergabung ya di WhatsApp-nya Multatuli.
0: Iya, iya.
1: Ya. 0811-806-8900.
0: Iya, iya. Dan gak mudah juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin seharian tadi disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya. Mungkin seharian tadi Anda kecapean ya Bang Jaro ya. Tentu di malam hari ini semoga tembang-tembang yang kita hadirkan dari koleksi dapat 90.1 FM bisa menerkan suasana di ruang tengah Anda.
1: Oke.
0: Dan juga bisa menerkan belantikan musik dangdut di Banten.
1: Oke, pastinya.
0: Iya gitu kan.
1: Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan saat sekarang.
0: Yep, yeah.
1: Pastikan terus Radio Multatuli yang menjadi teman setia Anda.
0: Yeah.
1: Baik yang tengah beraktivitas juga yang tengah beristirahat.
0: Betul.
1: Apalagi banyak koleksi-koleksi teranyar ya.
0: Iya, yeah, banyak.
1: Termasuk yang tadi sudah melalui jumpa kita dari miliknya Eri Susan ya.
0: Melili.
1: Oh, Melili.
0: Iya, DA ya. Mas DA itu ya.
1: Iya, apa namanya artis dangdut akademi ya.
0: Nah, betul.
1: Kalau nggak salah ini orang
0: mana
1: Banten
0: ini?
1: Ya?
0: Orang Cianjur.
1: Orang Cianjur.
0: Nah, oh, sebagus
1: iya.
0: Ya caranya.
1: Oh iya, Me dulu itu sebelum dia berkarir solo namanya Meli Lida.
0: Iya, betul.
1: Nah, karena mungkin sekarang bersolo karir namanya Melili.
0: Iya, jadi ada ciri khasnya mungkin kali ya.
1: Ada ciri khasnya. Ya, bukan ciri khas sih, jadi artinya sudah lepas dari apa namanya
0: Lida ya.
1: Gelar yang gelar. Sudah dia dapatkan ya gitu.
0: Dari Lida itu ya.
1: Kalau kemarin masih berada dalam satu
0: naungan.
1: Namanya bukan organisasi sih sebutnya ya.
0: Naungan ini ya.
1: Naungan.
0: Lida ya.
1: Ya production-nya
0: production.
1: Lida misalkan
0: ya.
1: Karena mungkin sudah solo akhirnya punya nama Melili.
0: Melili.
1: Setajam Karang.
0: Kenapa ini bisa dinyanyikan lagu Setajam Karang ini? Bercerita tentang apa ini?
1: Kalau Setajam Karang sih kayak seolah pasangannya ini seolah yang paling benar. Ya kan?
0: Iya, seakan-akan.
1: Yang paling benar, yang kemudian apa sih? Jadi gimana sih kalau orang paling benar tuh? Ya.
0: Iya.
1: Apapun yang dilakukan itu seolah di mata pasangannya itu ya nggak ada apa-apanya kayak gitu.
0: Gak ada apa-apanya ya, seperti menggambarkan perkataan pasangan yang sangat menyakitkan dan penuh dengan dusta artinya.
1: Iya, gitu. Jadi kayak tidak pernah menganggap pasangan itu bahwa adalah pasangannya gitu. Yang bagaimanapun pasangannya itu punya hati.
0: Nah, ternyata
1: punya perasaan
0: ya.
1: Yang apalagi kalau perempuan ya.
0: Iya.
1: Perempuan itu kan kalau misalkan disakiti dengan kata-kata itu langsung nusuk di dada gitu.
0: Langsung berperasaan aja ya begitu ya.
1: Karena perempuan itu kan dikenal dengan makhluk yang sensitif sensitif maksudnya
0: iya.
1: Yang sensitif gitu sehingga seorang muncul kalimat atau kata-kata yang kurang
0: berkenan aja ya
1: kurang benar itu ya namanya perempuan kan ya pasti langsung terasa kayak gitu.
0: Untung nggak ada ini ya nggak ada gilesan gitu ya
1: iya. Untung tuh biasanya namanya orang pasien itu untung. Dan selamat juga itu.
0: Iya ya, jadi lagu ini menyoroti sikap egois pasangan yang gemar melempar kesalahan.
1: Wow,
0: iya. Ternyata bisa dilempar kesalahan ya.
1: Jadi tadi kan egois.
0: Egois.
1: Jadi di mata dia tuh dia selalu benar.
0: Iya.
1: Kalau jadi dia punya isi orang itu punya dua pasal.
0: Iya, iya.
1: Pasal pertama dia selalu benar. Kemudian pasal keduanya kalaupun salah kembali kepada pasal satu.
0: Iya, gitu ya.
1: Bahwa dia selalu benar. Gitu.
0: Balikin lagi ya tarogan ya.
1: Jadi kan punya dua pasal gitu kan. Satu pasal aja cukup gitu.
0: Iya.
1: Ini mau pasal satu dia selalu benar, pasal keduanya kalaupun salah kayak gitu.
0: Iya.
1: Kembali lagi gitu.
0: Kembali lagi
1: kepada pasal satu. Egois banget.
0: Egois.
1: Ingin itu, ingin menang sendiri.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Itu ya.
1: Tidak pernah mau menghargai orang nih.
0: Enggak mau pendapatnya ya. Oke, baik, kita kembali, ada Rizky Ridho, hanya Rindu. Mungkin bagi Anda yang mungkin saat ini sedang merindukan seseorang, sok mangga ya.

0: Halo warga Lebak, kalau runner siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung, registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada hujan identik dengan metafora menggambarkan rasa sepi ya, dingin.
1: Hujan pasti kaitannya dengan dingin,
0: iya,
1: sendirian, keheningan, kesunyian,
0: rindu,
1: kerinduan. Kenapa ya?
0: Kenapa
1: yang
0: bisa?
1: Yang namanya kesunyian, keheningan, kesendirian, gitu ya?
0: Iya.
1: Itu dikaitkan dengan hujan. Padahal hujan kan ada masanya bisa dipakai buat kita ngebak gitu ya.
0: Iya, identik.
1: Hujan berpadangan gitu kan.
0: Benar.
1: Ceria gitu.
0: Nah.
1: Tapi kenapa ada sisi lain?
0: Sisi lain ya, iya.
1: Metafor lain, metaforanya adalah hujan itu identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan sendiri.
0: Iya.
1: Kemudian juga dengan sunyi kayak gitu ya.
0: Juga ada harapan. Agar sang pujaan hati segera kembali menemani. Aduh.
1: Itu jadi luar biasa ya.
0: Iya.
1: Hujan ini
0: banyak ini ya.
1: Jadi kecuali mungkin hujannya tak ada hujan geluduk kan ya.
0: Itu beda ya.
1: Ya mesti lagi sendiri, lagi sunyi, lagi berharap.
0: Terus suara
1: ada geluduk gitu kan otomatis kaget kan ya.
0: Kaget.
1: Jadi buyar gitu.
0: Nah, menurut Bang Jarwo itu gimana kalau ada geluduk gitu? Apa sembuhnya atau gimana aja?
1: Ya agak sedikit berubah juga artinya. Agak sedikit berubah yang tadinya hujan identik dengan kesendirian, kesunyian, ya kan, terus sebuah harapan. Gitu.
0: Ya deg-deg ya.
1: Tapi ketika hujannya dibarengi dengan petir gitu kan?
0: Iya.
1: Kayaknya itu langsung.
0: Iya.
1: Oke siap. Langsung berubah tuh.
0: Berubah ya.
1: Yeah. Jadi apa, khawatir gitu?
0: Khawatir.
1: Waduh, jangan-jangan nih ada petir misalkan nyamber pohon kelapa kan kayak
0: bisa
1: tumbang tuh kena rumah kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kesunyian, kesendirian dan juga harapan keningan itu jadi berubah tuh,
0: jadi berubah ya
1: dengan sendirinya gitu.
0: Jadi ada rasa was-was juga begitu ya.
1: Aduh, iya. Apa namanya ya, seolah ada ancaman kan kayak
0: ada ancaman
1: gitu.
0: Ya
1: tapi kalau misalkan dikaitkan dengan lagu yang tadi dinyanyikan sama Ari Susan, hujan ini kan cerita seorang perempuan yang ketika hujan dia berharap.
0: Nah, ini lain
1: lagi. Kasihnya ini lagi neonnya gitu.
0: Nah,
1: apakah dia juga sama lagi mikirin saya?
0: Nah, apakah iya gitu ya?
1: Apakah sedang mikirin daku gitu kan?
0: Nah,
1: kayak gitu.
0: Nah, itu ada seperti itu juga ya. Nah.
1: Apalagi hujannya malam gitu.
0: Dingin
1: ya kan? Mau ngangetin mesti deket ke kompor.
0: Nah.
1: Ya kan? Atau mirunan gitu.
0: Mirunan adem ya. Iya. Oke, itu lagu hujan ya. Ya, jangan terlalu lama hujan-hujanannya ya nanti.
1: Iya, dan maksudnya kan gini.
0: Kebrek ya.
1: Buat pendengar di luar sana tuh kan kalau kita bawaannya serius kan juga enggak seru gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Makanya kita agak begini gitu kan.
0: Iya.
1: Dan juga harus dimaklumi. Gitu karena Bang Riko juga jebolan dari dangdut akademi luar biasa gitu kan.
0: Iya, luar dalam ya.
1: Luar dalam gitu. Jarwo sendiri itu bawaan dari rumah sakit.
0: Iya. Nah itulah ya, serba-serbi kehidupan ya. Ada perjalanan lah gitu ya.
1: Iya,
0: perjalanan
1: pastinya hidup, sih. Ya. Masing-masing memiliki cerita.
0: Cerita.
1: Artinya bukan cerita, memiliki versinya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Ketika ngomongin hujan diidentikan dengan kesendirian. Dengan kedinginan misalkan. Mungkin yang lain menafsirkan lain ketika hujan.
0: Iya.
1: Misalkan dengan adanya hujan menjadi sebuah berkah.
0: Ada.
1: Ketika itu berhubungan dengan petani.
0: Petani ya.
1: Ya kan? Misalkan sudah 3 bulan 6 bulan enggak hujan.
0: Halodo ya.
1: Halodo. Kemarau panjang,
0: kemarau.
1: Hujan berkah.
0: Nah, berkah.
1: Karena memiliki harapan. Karena apa yang akan dia tanam ini akan menjadi tanaman yang akan menghasilkan.
0: Ya, jadi tersirami gitu ya.
1: Iya kan, tersiramin. Akhirnya menjadi sebuah harapan.
0: Iya.
1: Bagi petani tersebut. Itu kan. Nah, akhirnya dikatakan masing-masing punya versi kan begitu.
0: Iya.
1: Ada lagi yang ketika hujan mensyukuri
0: ya.
1: Misalkan begini,
0: masuk, ya.
1: Karena hujan dia akhirnya nggak bisa nganjang.
0: Aduh.
1: Ya kan. bisa alasan gitu loh abang itu.
0: Karena jalannya ledok gitu ya.
1: Karena becek licin.
0: Becek kan, licin, gitu. Iya.
1: Terus bisa alasan sama pacarnya. Saya, aku nggak bisa ke rumah. Padahal nggak punya duit dia.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Soalnya kalau udah ke rumah pacarnya mau nggak mau harus bawa duit lah gitu.
0: Nah, harus bawa inilah.
1: Buat menjaga gengsi kan mas. Masih jalan-jalan cuma makan angin.
0: Nanti masuk.
1: Ya banyak jalan-jalan. Beli-beli cilok ya kan,
0: iya, benar.
1: Minimal gitu kan, karena ada hujan akhirnya apa namanya bisa dia merasa tertolong gitu, gitu wah ada alasan nih ada karena alasan, hujan,
0: iya,
1: karena benar. Kita nggak bisa jalan-jalan kalau kehujanan gitu, padahal dia sebenarnya bersyukur, karena hujan akhirnya dia kebetulan nggak punya duit,
0: aduh,
1: kayak gitu, pokoknya banyak deh,
0: jadi kebing aja ya. Kebing ya kalau nggak punya duit gitu ya mengajar.
1: Bisa aja nih katanya nih Bang Jarwo.
0: Ini assalamualaikum goyang dangdut multatuli Faang hadir dari Kampung Semi.
1: Oke Faang ya.
0: Ya Faang mau request lagunya Lilin Herli, oh Lilin Herlina ya namanya.
1: Herlina ya.
0: Judulnya oh Bawang Merah ya.
1: Bawang Merah.
0: Belum masuk ini. Kemudian salamnya buat sahabat Multatuli dimanapun berada, buat abangnya semoga sehat selalu. Makasih sudah dibacain. Wassalamualaikum.
1: Ini Bang yang baru dikirim apa yang mana?
0: Ya baru-baru ini.
1: Yang baru ya?
0: Ya baru.
1: Bang. Soalnya kemarin juga lama sama lagunya ini.
0: Itu ya. Mungkin kesenangannya bawang kali ya.
1: Bawang merah dari Brebes.
0: Oh, dari Brebes ya biasanya lagu ini ya.
1: Iya, karena kan biasa. Bawang merah itu dikenal penghasil ataupun juga hasil alam itu
0: terkenalnya ya.
1: Bentuk bawangnya itu kan di Brebes ya.
0: Iya, terbesar ya.
1: Iya, terbesar. Hampir banyak petaninya itu yang memang menanam bawang gitu.
0: Oh iya, di sana ya.
1: Di Brebes itu ya.
0: Brebes. Itu Brebes ya namanya ya. Brebes ya.
1: Iya Brebes. Iya kan ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya.
0: Jadi kabupatennya itu kali.
1: Iya.
0: Iya. Oke baik untuk menambah suasana di malam hari ini ya ada apa? Bawang merah.
1: Iya bawang merah.
0: Oke baik.
1: Bawang putih.
0: Bawang merah.
1: Jangan marah.
0: Kenapa?
1: Kalau orang lagi begitu.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli, koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

0: Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM.
1: Iya. Ada Manzo S dengan bukan perpisahan yang ku sesali.
0: Pengorbanan. Begitu ya.
1: Saya baru mengingat maksudnya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Maksudnya nyebutin liriknya dulu gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bukan perpisahan yang ku sesali, tapi pertemuan.
0: Pertemuan yang ku sesali
1: gitu ya. Nah, jadi akhirnya dari kata itu muncul pengorbanan gitu.
0: Iya, jadi mungkin ini seseorang yang kecewa ya di awalnya bertemu tapi akhirnya harus berpisah begitu kali ya. Ya.
1: Bertemu dan harus berpisah. Berpisahnya juga tadi kali, jadi bukan perpisahan yang ku tangisi.
0: Tangisi, betul.
1: Tapi pertemuan yang ku sesali. Kenapa harus bertemu? Itu kan?
0: Begitu ya.
1: Kenapa harus bertemu kalau ternyata dari pertemuan itu kau akhirnya menyakitiku?
0: Adau, gitu ya. Jadi bercerita tentang kepasrahan seseorang ya, yang harus merelakan hubungannya kandas karena terhalang oleh jurang pemisah.
1: Oh, bukan jurang dunia ya?
0: Bukan, nanti itu ada lagi. Pemisahnya apa, gak tahu tuh, tembok atau apa nih. Apakah kehidupan ataukah ekonomi atau juga yang lainnya ya.
1: Biasanya dalam sebuah hubungan tuh nggak akan jauh,
0: nggak akan jauh
1: menjadi sebuah persoalannya ya, karena ada jurang pemisah. Dan jurang pemisah itu tidak lepas dari masalah dia berharta dan dia tidak berharta.
0: Iya, betul.
1: Dia kaya atau dia miskin ya, gitu.
0: Iya.
1: Itu sudah menjadi bahasa jurang dunia yang
0: jurang dunia.
1: Semua mengetahui itu.
0: Iya, betul.
1: Dulu itu dulu. Jadi dulu itu seperti itu, Bang Riko.
0: Dulu ya.
1: Jadi dulu itu kayak seperti sudah diatur gitu, bahwa yang kaya harus orang yang kaya.
0: Keinginannya seperti itu.
1: Jadi yang miskin jangan pernah bermimpi untuk memiliki pasangan orang
0: ya,
1: kaya.
0: Ya, gitu kali ya.
1: Padahal kan kita tahu bahwa yang namanya setiap nasib orang itu nasib sudah orang ada pilihannya gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan sudah ada yang mengatur.
0: Iya.
1: Tidak mungkin yang cantik harus dengan yang ganteng.
0: Iya. Selama gitu. Seperti itu ya.
1: Karena memang dunia ini diciptakan ada siang, ada malam.
0: Ada malam.
1: Artinya ada sebab dan akibat.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada yang bagus dan juga ada yang jelek. Seperti itu.
0: Jadi perpaduan nantinya ya.
1: Iya, berseimbang.
0: Basteran ya.
1: Hah?
0: Basteran.
1: Iya, biar seimbang.
0: Di master ya.
1: Kalau misalkan dalam dunia ini misalkan semuanya orang kaya, atau siapa yang mau ngebeca, siapa yang mau bertani, siapa yang mau jadi kuli bangunan, nggak bakal ada yang mau bikin bangunan sekalau semua orang kaya mah.
0: Itu. Jadi semuanya juga menunjang ya, saling.
1: Saling menunjang.
0: Iya.
1: Karena manusia itu diciptakan tuh bersosial.
0: Jadi harus saling menghargai, begitu ya.
1: Bersosial itu artinya berhubungan dengan orang yang masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan.
0: Iya, betul.
1: Yang punya kelebihan membutuhkan yang berkekurangan.
0: Iya, karena
1: pun sebaliknya.
0: Kemampuannya ya.
1: Yang kekurangan juga membutuhkan orang yang punya kelebihan.
0: Punya kelebihan. Jadi saling.
1: Harus saling.
0: Sinkron.
1: Jadi, kalau bahasa rakasnama, simbiosis mutualisme.
0: Ih, pinternya Bang Jarwo ya, kadang-kadang.
1: Win-win solution katanya. Iya. Mana tak artinya Bang Jarwo? Pikiran baik.
0: Kesorangan. Iya ya, jadi bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali.
1: Iya.
0: Jadi menunjukkan penyesalan karena telah mengenal dan mencintai kekasihnya, tetapi mengingat hubungan tersebut pada akhirnya harus hanya berujung pada rasa sakit hati.
1: Ya tadi makanya katanya kenapa harus bertemu kalau misalkan ujungnya kita harus berpisah gitu.
0: Iya, betul.
1: Berpisahnya dengan alasannya jurang dunia
0: gitu. Iya, waduh ya, jurang dunia ya. Karena
1: masih ada aja yang begitu ya.
0: Emangnya zaman apa gitu
1: emangnya
0: ya?
1: Emangnya aku apakah?
0: Zaman Siti Nur apa itu?
1: Iya, Nur Jana.
0: Dari Jana ya. Oke, kita ada Reza Zakaria, Lautan Dusta.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bang Subro, Bang Aditya Prasetya, ya. Bang Jarwo, ya. Ini ada Bang Subro.
1: Bang Subro.
0: Iya.
1: Dengan
0: kenyataan
1: cinta.
0: Iya, betul sekali.
1: Kenapa kita sampai jadi kenyataan cinta?
0: Nah, jadi bercerita tentang kepedihan seseorang yang harus merelakan kekasihnya pergi, meninggalkan hatinya untuk orang lain. Waduh.
1: Oh, bukan pergi karena dia memang apa kerja ke Arab Saudi ya?
0: Bukan ya.
1: Bukan ya.
0: Gak tahu kemana ya, nggak bilang-bilang sih dia itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tahu-tahu pergi aja.
0: Pergi aja.
1: Nanti. Tidak menyebutkan kemana gitu, terus kenapa gitu. Ya?
0: Iya, kenapa, gimana gitu, kunaon gitu ya.
1: Ya harus ada alasan ya.
0: Ya seharusnya ya.
1: Jadi kalau misalkan seseorang meninggalkan kan harus ada alasan. Jangan pergi, gak ngomong, gak WA, gak ngejawab.
0: Nah,
1: gitu. Ngomong dong.
0: Iya dong. Iya dong. Jadi lagi ini wakili perasaan buat hati ya.
1: Iya. Ini apa, jadi keinget juga gitu.
0: Waduh, terbayang ya.
1: Sama sesuatu gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Kalau memang apa gitu, ngomong gitu kan.
0: Aman dong gitu ya.
1: Jadi jangan hanya disimpan oleh sendiri.
0: Kan
1: gak ngerti orang juga.
0: Iya gitu. Nanti hatinya mengkel lagi.
1: Ayah neona atau bolhab gitu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi jangan membuat penasaran gitu. Apakah memang kenyataannya sudah gak cinta?
0: Nah,
1: apakah kenyataannya memang cinta itu harus berakhir dengan sebuah sesuatu yang kekecewaan?
0: Iya, gitu ya. Jadi pergulatan batin ini ya masuknya ya.
1: Iya, pergulatan batin, pergulatan dalam pikiran itu menerka-nerka.
0: Iya, terkaan ya akhirnya ya. Jadi pikiranin gitu ya.
1: Kan kalau lagi di lagu Mansur S itu ada apa namanya, lagu Buta Karena Cinta kan.
0: Oh iya.
1: Kayak gitu kan.
0: Ya seperti itulah, tidak jauh ya. Jadi maknanya dalam juga nih ya.
1: Jadi, semua itu biasanya yang dalam tuh Bang Eko.
0: Jadi ini proses pendewasaan diri. Ya jadi walaupun nangis hingga sesak di dada, tetapi perasaan yang hilang tidak bisa dipaksa kembali.
1: Oh gitu, gitu ya.
0: Ya. Duh, ini harus pakai obat nih kayaknya ya.
1: Emang memang tidak bisa dipaksakan.
0: Iya.
1: Tetapi pastinya ada cara.
0: Ada caranya ya.
1: Ada cara untuk tidak ada istilah bahasa paksaan.
0: Ya,
1: karena kan yang namanya hati manusia itu tidak seteguh karang.
0: Waduh, benar.
1: Kalau karang kan sudah diciptakannya memang dia teguh gitu.
0: Teguh
1: kan.
0: Ya.
1: Tapi kalau namanya hati manusia itu ada yang memilikinya Bang Riko. Kalau misalkan meminta langsung kepada orangnya dengan masa lalu yang begitu rumit, barangkali susah
0: Betul.
1: Untuk membalikan hatinya.
0: Iya, dibalikin susah ya.
1: Susah karena sudah begitu banyak kerumitan-kerumitan yang dialami,
0: sehingga
1: sulit untuk melunakkan hatinya. Nah kalau memang berniatnya memang tulus, ya memintanya ya sama yang punya hati.
0: Ada,
1: sama yang memiliki hatinya itu.
0: Ya. Gitu. Bener, luar biasa nih Bang Jarwo nih, kayaknya bekas apa ya?
1: Saya bagus seperti itu. Enggak, memang kan orang tua.
0: Iya.
1: Orang tua dimanapun tidak pernah akan memberikan pesan, amanah atau wejangan kepada anaknya yang negatif. Pasti akan memberikan pesannya itu yang baik
0: ya.
1: Yang kemudian juga memotivasi bahwa apapun ceng katanya gitu.
0: Iya, benar.
1: Mintanya jangan sama manusia.
0: Iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Mintanya sama yang punya manusia itu katanya.
0: Iya, Maha Kuasa ya.
1: Yang namanya meminta sama manusia mah ada masa di mana kita kecewa.
0: Iya.
1: Ketika kita berharap banyak tapi tidak sesuai harapan. Gitu.
0: Kalau
1: pasti
0: kecewa.
1: Akan timbul kecewa.
0: Iya.
1: Tetapi kalau meminta kepada yang memiliki manusianya, tidak akan ada kekecewaan. Ya pastinya ada selalu berprasangka baik.
0: Oke.
1: Menunggu momen dan selalu melakukan hal-hal baik seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu menjadi prinsip saya gitu.
0: Oke.
1: Prinsip hidup, jangan pernah meminta atau berharap sama manusia.
0: Oke.
1: Karena manusia itu per seketika akan berubah, Bang Niko.
0: Benar.
1: Akan berubah.
0: Oke, gitu. Ya.
1: Yang di depan baik belum tentu di belakang tidak baik.
0: Gitu. Betul sekali. Jadi harus punya radar begitu ya.
1: Ada radar yang alarm itu yang titut gitu. Tapi memang kalau ngomongin masalah ini tuh pasti setiap orang memiliki apa namanya memiliki persepsi dan macam-macam, macam-macam artinya berbeda-beda atau masing-masing gitu. Ada yang memang selama memang kita apa namanya melaksanakan silaturahmi itu dengan baik, seperti peribahasa, dengan kita menanam kebaikan, akan menuai kebaikan
0: juga.
1: Seperti itu.
0: Melak bonteng jadi bonteng.
1: Nggak mungkin katanya melak bonteng jadi kelapa.
0: Iya benar.
1: Dari apa namanya dari pohonnya aja jauh beda ya.
0: Iya beda.
1: Masa bonteng bisa jadi kelapa. Gitu.
0: Jadi beda dong ya. Oke, kita kembali Bang Jari, ada Maggie Zakaria ya.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya baik Mas, ya dari kawasan Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ada Maya. Maya, enak ya lagunya ya.
1: Tapi tadi di depan tuh sebelum Maya tuh ada Gendawat itu apa sejudulnya?
0: Ada Kodrat dulu.
1: Kodrat?
0: Kodrat.
1: Terus ada Gendawati kan?
0: Oh nanti. Kecilin dulu ya. Oke, ada Mirnawati juga ya.
1: Judulnya Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Waduh, Tirai Cinta. Kayaknya punya pengalaman nih.
1: Bukan, maksudnya itu Tirai lagu Cinta. Lama loh.
0: Lagu lama.
1: Maksudnya lagu yang jarang diputer.
0: Iya.
1: Kalau misal masih director atau bukan yang request, ini lagu jarang diputer Bang Ipo.
0: Iya ya.
1: Karena kebanyakan orang ketika berbicara Mirnawati hanya akan terpaku kepada lagu-lagu Mirnawati yang judulnya tuh Jeritan Hati.
0: Nah betul.
1: Bukan Tak Mampu.
0: Iya.
1: Karena Cinta.
0: Ah benar.
1: Iya. Udah itu yang apa namanya
0: yang
1: dikenal secara umum.
0: Iya.
1: Lagu-lagu yang mirip Mirnawati. Nah Tirai Cinta ini lagu bagian dari beberapa albumnya itu yang kemudian coba dikenalkan
0: gitu. Ya Tirai Cinta ini
1: sehingga
0: ya.
1: Lagu ini jadi asik juga malam ini kedenger.
0: Ditambah nyerap ya.
1: Ada lagu Maya juga,
0: iya,
1: dari Muksin S.
0: Nah iya, yeah.
1: Muksin A ya.
0: Muksin A, kalau Mansur S.
1: Saya pikir Muksin S. Teratas ya.
0: Iya itu.
1: Kan berarti Muksin ini anak pertama, dia kan Muksin A.
0: Kau tahu ya anak pertama ya.
1: Muksin apa Mansur S yang kedua.
0: Ya, yang kedua.
1: Yang ketiga, soalnya dia paling akhir.
0: Nah itu dia.
1: Z, ya kan?
0: Z. Jadi Cirai Cinta ini menceritakan tentang pedihnya cinta. Bertepuk sebelah tangan, di mana itu ya? Bertepuk sebelah tangan dan pengorbanan yang berujung penderitaan.
1: Kalau dari lagunya sih,
0: tirai.
1: Apa namanya, seperti
0: identiknya.
1: Menyukai pasangan orang lain kayak gitu ya.
0: Ada, ya. Itu lagi ya.
1: Di hati, dia rela gitu menderita. Walau tahu misalkan orang yang dia sukanya itu ternyata
0: udah punya.
1: Sudah punya pasangan kayak gitu.
0: Nah
1: pertanyaannya,
0: pertanyaannya
1: ini harus disikini.
0: Kayaknya ini mawar bodas ini.
1: Kenapa dia sampai rela gitu loh?
0: Iya ya.
1: Sampai rela menderita gitu loh.
0: Benar.
1: Menderita karena rasa sayang dan rasa sukanya ini.
0: Iya, padahal ya ada sesuatu hal yang mungkin jadi tembok pemisah ya.
1: Iya, dia tembok pemisahnya kan memang orang yang dia sukanya sudah ada ya tanda kutip sudah punya SIM gitu.
0: Iya, surat izin ya.
1: Surat izin menikah. Gitu. Sudah punya pasangan maksudnya kan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kalau dari cerita ini walaupun bagaimana tetap ada rasa cinta ternyata ya.
1: Nah, iya.
0: Terhadap orang yang sudah punya pasangan tersebut.
1: Iya, jadi orang yang punya ini tuh sudah punya pasangan.
0: Nah, identik itu biasanya bagaimana? Seperti ini. Nah, bisa terjadi seperti ini begitu.
1: Ya entahlah, mungkin karena masa lalunya
0: ya.
1: Mungkin cinta pertamanya gitu kan.
0: Oh iya bisa ya, cinta
1: karena pertamanya. Cinta pertamanya gitu. Kemudian mungkin
0: ya.
1: Dalam perjalanannya bertemu dengan orang yang memiliki perhatian khusus.
0: Oh iya betul
1: gitu. Akhirnya di aku atau tidak timbul rasa simpati, rasa suka yang tanpa disadari ternyata ketika mau menyukainya dia sudah
0: terhalang gitu. Waduh, ternya banyak ini ya.
1: Terhalang.
0: Iya. Benar. Terus lagu ini juga menggambarkan perasaan sang ini ya,
1: sang mango.
0: Pada sang ini ya, sang
1: saka.
0: Ya jadi ini satu dilema ya Bang Jarwo ya.
1: Iya.
0: Seseorang yang terlanjur mencintai pria yang ternyata sudah memiliki pasangannya. Itu perasaannya gimana biasanya? Kebing atau gimana nih? Bagaimana perasaannya nih? Ternyata orang yang dicintainya itu sudah punya pasangan. Identik seperti itu. Ini mungkin ada kisah-kisah beberapa orang yang terjadi seperti ini begitu ya.
1: Itu
0: menurut Bang Jarwo gimana ini?
1: Itu memang terjadi gitu.
0: Terjadi ya.
1: Ya. Artinya ketika kita menyuka timbul perasaan suka, ternyata orang yang kita suka itu ternyata sudah punya pasangan.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Mm-hmm. Jadi akhirnya ya menyadarilah. Yeah. Ya bagaimanapun orang tersebut sudah punya pasangan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Akhirnya dipendam.
0: Dipendam.
1: Menderita.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Dengan memendam rasanya itu ya itu tadi. Penderitaan yang dia terima dengan sendirinya.
0: Mm-mm, jadi begitu. Sikapnya pasrah rela menderita demi mempertahankan.
1: Nah,
0: gitu ya cinta ini.
1: Cuman
0: ya.
1: Yang kayak begini udah siap nih, menjadi pos 2 nih.
0: Waduh.
1: Gitu.
0: Spur 2.
1: Karena menderita kan ya.
0: Iya. Ada ya seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Yang namanya kehidupan.
1: Cuman pasangannya yang punya ketakutan. Yang ketakutan sama pos 1 gitu.
0: Pos 1, spur 1 sama spur 2 ya. Aduh, pokoknya pecah aja ya.
1: Iya,
0: pecahnya 1000 aja, udah banyak-banyak juga nih. Ada yang lebih suka sih, pecah 1000.

0: Love, Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. The hits just keep on coming.

0: Ya 89.1 FM ada Neng Ani, Bang.
1: Iya, ada Ani.
0: Nih, iya benar. Iya. Lekoh juga nih Bang Jarwo ya.
1: Rani.
0: Ani, Ani ya yang dipopulerkan oleh ini tadi lagu
1: siapa? Ini lagu dari Bang Haji Roma Irama.
0: Nah, tapi
1: yang tadi dinyanyikan sama Imam Esarifi.
0: Ya, enak juga ya. Suaranya
1: memang agak beda sih, kan memang masing-masing artis memiliki
0: ciri khas
1: suara dan ciri yang berbeda.
0: Iya benar.
1: Akan tetapi tidak keluar dari makna lagu itu.
0: Iya.
1: Kalau versinya Bang Haji kan, bahwa aslinya kan Bang Haji ya.
0: Iya aslinya.
1: Itu akhir itu agak sedikit mendayu gitu kan.
0: Iya.
1: Agak sedikit gimana gitu ya.
0: Nah, jadi ada ciri tersendiri
1: ciri khas dari Bang Haji Roma Irama. Nah kalau yang versinya Imam Esarifin kayak seorang neges aja gitu,
0: penegasan ya,
1: neges gitu, Ani gitu.
0: Waduh,
1: kamu rajin menabung ya gitu.
0: Oh kok tahu tabungnya
1: iya,
0: di mana?
1: Iya, di belakang.
0: Benar ya. Aduh, itulah Neng Ani ya. Secara spesifik lagu ini menyampaikan pesan tentang seorang pria yang harus berpisah. Sementara kekasihnya Neng Ani, ya itulah demi mengejar cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
1: Iya.
0: Nah, ketika pulang bagaimana ini biasanya Bang Jarwo itu?
1: Kalau endingnya, biasanya kan endingnya suka bagus tuh. Maksudnya sampai jadi gitu.
0: Iya, sampai jadi ya.
1: Ini kalau misalkan endingnya nggak sampai jadi, ini yang akhirnya ada lanjutan dari lagu ini gitu.
0: Iya iya iya.
1: Begitu berharap ketika memang apa keluar kota itu kan untuk merubah nasib ya.
0: Iya.
1: Sudah berjanji dengan pasangannya bahwa doakan aku. Aku keluar kota ingin merubah nasib dan aku balik beberapa bulan
0: kemudian
1: akan meminangmu misalnya.
0: Aduh, udah ini persiapan begitu ya.
1: Kan? Kan kerja ceritanya.
0: Iya, ceritanya ya.
1: Keluar kota itu kan pasti kan bawa duit kan?
0: Iya, buat bekal.
1: Jadi buat seserahan lah gitu.
0: Iya.
1: Menunjukkan bahwa mampu gitu untuk menghidupinya kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan endingnya udah beres kerja kemudian balik ke rumah apa balik ke kampung halaman mau menunaikan apa namanya itu janjinya ternyata tidak sampai ya. Nah itu yang endingnya tuh menyakitkan Bang Riko.
0: Nah itu ya. Aduh.
1: Nah kalau Ani yang tadi saya dengerin ini belum ada endingnya,
0: belum ya, masih sekolah ya atau gimana sih?
1: Bukan masih sekolah, maksudnya baru apa namanya sebatas ya berjanji gitu kan.
0: Iya berjanji,
1: berjanji bahwa akan menunaikan kewajibannya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Endingnya kan belum ketahuan nih menikah atau tidak kan, gitu kan.
0: Belum diintip ya, belum ya.
1: Belum.
0: Ya belum ya.
1: Cuman kalau yang versi yang lainnya,
0: iya.
1: Mungkin bukan jawaban sih. Lebih kepada lagu-lagu lain yang tidak jauh dari lirik ini gitu kan. Yang akhirnya endingnya itu ketika dia pulang, ternyata dia pergi gitu. Memilih dengan pilihannya gitu.
0: Pilihannya yang lain ya.
1: Kalau misalkan versi yang lainnya gitu. Kayak model lagu Senem dan Garpu.
0: Waduh, patah-patah ya.
1: Jadi pulang tahunnya sudah ada apa namanya teh ya,
0: balandongan ya.
1: Sampai adiknya aja bingung dikira dia datang tuh diketemu undangan kan?
0: Iya.
1: Itu.
0: Ternyata
1: karena
0: waduh.
1: Tidak ingatnya makan akan udah lama kan?
0: Enggak
1: pernah ke situ rumah-rumahnya gitu pas balik lagi. Adiknya sendiri udah enggak ingat gitu.
0: Waduh.
1: Karena memang si apa si orang yang pergi ke Jakarta-nya tuh dia kerjanya di pemanasan gitu Bang.
0: Waduh. Ya,
1: jadi kelihatan itu. Jadi tidak kenal sama adiknya itu.
0: Pepanasan begitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Jadi pepanasan yang tadinya mungkin tinggal terlalu hitam gitu kan.
0: Coba. Ini siapa ini katanya begitu ya. Jadi apa. Oke baik ya. Ada kabut November. Nah ini punya kenangan tersendiri juga mungkin di antara Anda yang mungkin saat ini sedang Ya, melamun ya. Ya. Melamunin siapa? Melamunin kulit.

0: Ya, 89 Multatul FM ada kabut November.
1: Iya. Ini kabut yang kabut. Keluarnya di bulan April.
0: Iya, November ya. Nanti ya, mungkin yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya kali ya. November ini lagu dari Maggie tentang kepedihan akibat cinta yang kandas dikhianati. Wah. Kandas,
1: ini
0: sering
1: ini
0: ya,
1: kandas di handetnya mungkin di bulan November kali.
0: Nah itu dia, itu sih kan.
1: Jadi di bulan November itu ya. Cerita dan cerita cintanya itu kandas.
0: Ya. Pernah terjadi ya, begitu ya.
1: Jadi akhirnya di bulan November itu menurut orang yang memiliki cerita tersebut menjadi sebuah kabut,
0: betul.
1: Ya. Ya. Jadi bulan November yang berkabut gitu, artinya berawan, gitu ya. Kan kalau sudah bicara berawan itu kan kalau secara ininya itu kayak orang yang apa namanya merasakan kesedihan, makanya mungkin disebut kabut, gitu
0: kabut
1: kan.
0: Gelap,
1: kan kalau
0: gitu
1: kabut ya. Secara realnya itu kan dia akan menutup jalan.
0: Betul.
1: Akan menutup leweng.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi kadang kita enggak bisa melihat tuh kabut.
0: Apalagi
1: kalau
0: di,
1: di jalan raya, ketika kita di jalan apa? Di jalan-jalan yang apa di sekitaran yang ada hutan lindungnya ini, kabut ini bisa muncul pada saat-saat tertentu.
0: Ketinggian ya.
1: Dari ketinggian tertentu juga jam-jam tertentu.
0: Jam tertentu juga.
1: Sehingga ketika kita berkendara di malam hari ini kalau tidak menggunakan lampu kabut, itu tidak akan terlihat jarak berapa jarak 1 meter 2 meter ini
0: terhalang kabut tersebut ya.
1: Terhalang kabut. Gitu. Yeah. Makanya mungkin kenapa kabut November gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ya pasti mungkin berkaitan dengan bentuk kekecewaan yang di alam seseorang pada saat di bulan November itu. Gitu.
0: Jadi
1: dan lagu dari luar negeri juga ada November Rain gitu kan.
0: Mungkin itu lagunya.
1: Kayaknya nyangka dari situ kan. Ya. Ya.
0: Jadi hujan-hujan ya.
1: Ada ya kan
0: di bulan
1: hujan,
0: November ya.
1: November Rain. Hujan di bulan November.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu kan artinya kalau secara hujan di bulan November bukan hujan di bulan Novembernya.
0: Iya, yeah, tapi
1: sebuah kisah.
0: Sebuah kisah, benar.
1: Sebuah kisah yang berkaitan dengan ya mungkin perasaan yang kecewa.
0: Iya. Yeah.
1: Yang patah tulang mungkin.
0: Aduh,
1: ya kan? Akhirnya judulnya November Rain.
0: Iya, benar.
1: Di dangdutnya kabut November.
0: Kabut November gitu ya.
1: Gak mungkin dong hujan November gitu kan.
0: Oke, kita ini dulu ya. Ada Iis.
1: Iis Media.
0: Mungkin yang sedang mengasuh atau juga sedang mengingat seseorang yang dekat di hati ya.

0: Jadi lagu ini penghantar tidur ya Bang Jarwo ya?
1: Iya.
0: Yeah. Lagu penghantar tidur buat anak-anak
1: yeah, juga mengenang. Timbang-timbang itu ya lagu penghantar tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Buat bapaknya. Buat anaknya ya.
0: Bapaknya juga?
1: Iya yeah, bapaknya juga.
0: Luar biasa.
1: Soalnya kan kalau
0: timbang-timbang ya.
1: Itu kan identiknya seorang ibu.
0: Iya. Yeah.
1: Putranya, putrinya,
0: putrinya
1: tertidur,
0: ya,
1: benar. Jadi mana beristirahat, ya, kan?
0: Ya.
1: Jadi berharap bahwa apa ya sentuhan atau tepukan dari seorang ibu ke anak ya. Itu menjadi ciri,
0: benar,
1: akan membekas gitu terhadap anaknya,
0: ya.
1: Karena bagaimanapun tepukan ibu terhadap anaknya itu seperti apa ya?
0: Ungkapan ya, ungkapan. Kasih sayang.
1: Iya, ungkapan kasih sayang tapi juga seperti jampe gitu.
0: Oh iya, jampe-jampe.
1: Yang tepuk-tepuknya itu membuat si anak ini akan ya nurut, bagus ya kan. Terus nyaah kakolotna kayak seperti itu. Yang nanti ke depan apa sampai dengan dewasa pun dia juga akan terus ingat gitu. Meskipun ketika dia ditepuk-tepuk tuh masih di usia masih kecil yang kecil, belum ya? Memiliki memori itu
0: bayi ya, masih bayi,
1: akan tetapi
0: ya.
1: Itu sudah menyerap gitu loh
0: yeah.
1: Menyerap bahwa gimana pun ya itu tadi kasih yeah. Sayang orang tua itu tidak bisa dilukiskan gitu
0: yeah,
1: tidak bisa disebutkan
0: yeah.
1: Dan bisa dirasakan yang pastinya Pak.
0: Nah. Nah, seorang ibu itu yaitu untuk kebahagiaan serta keselamatan anaknya juga ya Pak Nyara.
1: Iya yeah.
0: Iya yeah. Jadi menggambarkan seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya dengan bernyanyi penuh kelembutan. Kalau cinta kasih ibu menunjukkan bahwa sang anak adalah buah hati dan permata yang sangat berharga. Mungkin teringat selalu ya Bang Jarwo ya.
1: Iya.
0: Ketika
1: pastilah.
0: Anak kita udah besar jauh dari kita, kayaknya bagaimana perasaannya tuh?
1: Ya pasti dia akan teringat lagi sama orang tuanya. Sejauh apapun anak itu pergi. Ya karena memang ketika bayinya itu saya sebut tadi seperti jampe gitu kan
0: yeah.
1: Seperti apa ya sebutnya tanda gitu ya
0: yeah, yeah.
1: Tanda, tanda yang tidak bisa disebutkan itu langsung menyerap ke batin anak gitu kapanpun dia akan kembali akan rindu dan kangen gitu
0: sama ayah bundanya
1: sama
0: gitu ya.
1: Ayah bundanya yeah. Kelembutannya yeah. Dirasakan yeah. Meskipun tadi disebutkan juga bahwa kelembutan yang disampaikan apa ucapan ibunya dalam menyanyikan lagu saat pengantar tidur itu menyerap dalam sanubarinya meskipun usianya masih kecil
0: ya.
1: Belum memiliki memori untuk mengingat gitu ya, ya. Tapi itu sudah akan menjadi ingatannya sepanjang masa
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi biasanya harapan ibu sama bapak itu kepada anak yang saat ini misalnya sudah besar gitu ya
1: iya.
0: Atau yang sudah berumah tangga begitu ya. Menurut Bang Jarwo ini apa biasanya yang terbayang dari sang ayah ke anak?
1: Kalau seorang ayah itu kan memang apa ya, kenapa hari-hari besar itu selalu dikaitkan dengan hari ibu hari ya. Kasih sayang selalu berkaitan dengan seorang perempuan.
0: Ya.
1: Kenapa tidak ada hari yang berkaitan dengan laki-laki kayak gitu kan?
0: Ya, betul.
1: Baru kemarin-kemarin ada peringatan hari ayah, kan?
0: Ya, ya.
1: Itu pun juga mungkin baru beberapa tahun ini. Dulu belum pernah ada.
0: Belum ya?
1: Peringatan buat seorang laki-laki atau seorang ayah gitu, yang padahal semuanya itu memiliki peran yang cukup luar biasa
0: ya, sama-sama
1: untuk pertumbuhan ya. Seorang anak
0: gitu.
1: Seorang ibu pun juga jelas ya kan
0: ya.
1: Memiliki peran sangat penting bagaimana pertumbuhan anak itu jadi ya. Lingkungan yang di apa namanya diajarkan oleh orang tua itu juga menjadi peran penting
0: ya, betul.
1: Dan lingkungan itu tidak akan bisa sejalan ketika tidak ada peran ayah
0: betul
1: dari sisi materi gitu kan
0: dari perhatian juga ya
1: karena ayah itu kan bertugas untuk mencari apa namanya
0: nafkah ya
1: nafkah gitu juga. Materi
0: dan
1: memang kalau untuk disebut kasih sayang mungkin hanya per 10%-nya barangkali
0: ya.
1: Karena fokus ayah itu adalah mencari nafkah
0: ya.
1: Bagaimana bisa memberikan susu, memberikan pangan untuk keluarganya, sanan pangan papan kan seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Dan ya sudah menjadi hukum alam barangkali, karena kalau bicara kasih sayang, udah otomatis itu akan melekat kepada seorang perempuan, kepada seorang ibu, karena 90% anaknya itu dirawatnya, kasih sayang itu lebih banyak tercurah oleh ibunya.
0: Nah, dekat ya.
1: Gitu.
0: Benar-benar dekat juga ya. Nah itulah sahabat Meldatuli, pesan dan kasih sayang dan doa ya. Ibu menindak bobokan anaknya sambil menanamkan nilai-nilai cinta dan perlindungan. Oke, baik, masih di 89 Meldatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ya baik, sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Dan kita mengucapkan banyak terima kasih ya untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan di malam hari ini.
0: Oke baik. Dan tentunya kita undur diri dari ruang dengar Anda, lain waktu jam sepatah dan di acara yang berbeda mungkin ya.
1: Ya.
0: Kita bisa bersama kembali dan saya Riku.
1: Saya Aditya Jarwo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mana sih ini?
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

applause for Aziz, Hedra, and Ciscasaurus.